0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Ini Pak Wang Aming. Dia hantar pantun lah. Tidak sihat selepas berkawat, baring terdampar di katil balai. Berhenti rehat, rasa dirawat, perut pun lapar, minta dibelai. Tu kata Pak Wang Aming. Dia kata, itulah arena ni semuanya baik je. Tapi satu je, kena berbaris panjang, tunggu giliran nak guna tandas. Tu kata Pak Wang. Ini Aini Zulkarnain. Berhenti di tempat arena dapat membantu memulihkan kesihatan kita juga, juga keselamatan hidup. Itu kata Kak Aini. Aini daripada Muhammad Muhaimin. Dia cerita pasal arena ya saudara. Dia kata, kami sekeluarga kalau pulang ke kampung halaman, iaitu di Perlis, kami mesti akan singgah di hentian arena Gurun arah utara untuk bersarapan, pergi tandas, ya, solat, semua itulah mesti di RNR tu. Dan RNR Gurun adalah sesatunya hentian yang kami selalu singgah. Itu kata Muhammad Muhaimin. Oh, Zura sendiri pun tak pernah pergi ke situ, eh. RNR Gurun arah utara. Ini Abang Mak Rock, dia kata, kalau jalan jauh tu memanglah berhenti kat tempat RNR. Makan, tidur dulu. Kadang-kadang tu sampai berdengkur pun tak perasan. Itu kata Abang Mak Rock, eh. Ini daripada Nani Ani. Kalau jalan jauh tu memanglah mesti kena singgah RNR. Solat, makan, pergi ke tanda semua. Ni Pak Nin, kalau ikut lebuh raya semestinya hentian RNR lah jadi pilihan untuk berehat, makan dan solat. Seronok tau Zira dapat berehat dalam perjalanan ni agak jauh. Masa tu kalau pergi ke rumah anak di Sungai Petani Kedah, naik bas ekspres berjam-jam dalam bas baru sampai ke destinasi yang dituju. Apa lagi, memang berehatlah di RNR di beberapa tempat. Itulah dia. Dan satu lagi yang terakhir, Nur Syiham. Dulu sering ulang-alik KL Changlun. Ikut plus bila hantar adik balik asrama sampai tahun 2003. RNR wajib singgah masa tu ialah RNR Gunung Semanggul atau RNR Sungai Perak. Makan pagi, lepas tu isi minyak. Mesti dekat situ. Mama suka beli jajan atau buah-buahan. Siap potong lagi untuk bekal Kak Shelley nanti. Itu kata Nur Syah. Sedar, cerita-cerita mereka ni semuanya mengenai hentian RNR. Sekejap lagi Azra akan sambung balik. Kita ada Dr. Sam sekejap lagi, oleh-oleh di Kota Raya. Tapi sebelum itu, beribu dengan Datin Rafiah, Buang Jarinya Merah. Bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia slash Taman Astakona. Anwar, vokalis dan gitar utamanya. Baiklah saudara, 8.19 minit pagi. Azra nak baca lagi ni. Banyak yang hantar menerusi FB kami berkenaan dengan Tian Arena Tok Koda. Dia kata, saya boleh katakan semua arena kat Malaysia memang terbaik lah Zura. Tersusun aja baik, tandas bersih, kedai-kedai banyak, surau kemas bersih, ya, sejuk, tempat kereta, tempat letak kereta banyak, stesen minyak pun cukup. Cukuplah keperluan kalau nak dibandingkan dengan negara luar tu Zura. Yang saya pernah kunjungi memang tak sama dengan Malaysia. Kita semua beruntung lah di bumi bertuah ni. Selamat Hari Kebangsaan 31 Ogos nanti. Masnah losok eh. Dia kata, saya teringatlah Zura masa cuti bulan 5 hari tu, dari Seremban ke Terengganu, banyaklah arena yang saya singgah. Memang seronok. Tapi dia tak nyata pula arena mana tu. Mansur Muhammad Said, dia kata, kalau berhenti arena termeluh, jangan lupa makan nasi dengan ikan patin atau ikan baung masak tempoyak. Memang ser. Tu kata Cik Mansur. Ini Farida Samsudin. Alhamdulillah, lebuh raya negara kita ni memang dilengkapi dengan Tian Arena. Semua keperluan cukup. Ada gerai-gerai, makanan, surau, tandas, mesin ATM tu yang paling penting. Stesen minyak. Jadi pengguna lebuh raya juga tidak perlu risau semasa mulakan perjalanan dan jika terjadi apa-apa masalah, kerana peronda lebuh raya sentiasa ada mengawasi. Ini Abdul Jalil Tahir. Dia kata, masa masih bekerja dengan TNB dulu, kalau kena pergi kursus di Ilsas Bangi, selalu aja singgah santai di Arena Pagoh arah utara. Hala pergi dan Arena Pagoh hala selatan, menghala ke balik ke Pasir Gudang. Makanan kat situ memang enak lah. Itu kata Abdul Jalil Tahir. Ini Pak Saleh, arena untuk mudahkan perjalanan kita dengan selesa. Tapi tempat yang macam ni kita kena waspada. Itu kata Pak Saleh. Air sekali, Kemboja Putih. Kisahnya saya bawa trip warga Mas ke Pulau Pinang. Sampai arena, semua turun nak pergi tandas. Biasalah warga Mas Zura. Kata Kemboja Putih, tunggu semua peserta dah naik bas, ada seorang makcik ni dia melilau pergi dekat bas lain. Sebab ada 2-3 bas yang singgah kat situ berhenti. Jadi kami perhati je dari dalam bas kan, tengok makcik tu. Agak-agak bas nak gerak, salah seorang ahli kami pergi panggil makcik tu. Bagi tahu salah bas yang makcik naik tu, mujur cepat. Kalau tak, entah ke manalah hala tuju bas tu. Biasalah kan, dekat arena ni ramai orang. Kemboja Putih ni kan, Azra suka tau. Kalau dia cerita WhatsApp, mesti senang kita baca. Mesti cerita dia sedap je kita dengar. Yang lain boleh hantar melalui FB Radio Klasik. Ada banyak lagi, nanti Azra akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar Alice Sounds kejap lagi. Jangan hancurkan hatimu. Tapi sebelum itu, beribu dengan Rosiana Baharudin, Joget Selendang Bunga Cempaka. Bersama kami, Sajang.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.35 minit pagi. Baiklah saudara, ini Nabil Nordin. Dia kata kalau di RNR ni memang tak boleh nak lupa setiap kali raya sudah. Kita akan berkilah di RNR. Memang wajib bagi kami ni anak perantau macam pesta. Dah dengan juadah berbuka di pondok-pondok tu penuh. Pondok-pondok arena penuh dengan orang. Apatah lagi tandas beratur, queue panjang. Tapi seronoklah arena ni tempat kami berjumpa bersahabat, bersaudara sekampung dari Kuala Lumpur nak ke Perlis hampir 11 jam perjalanan. Dia kata Nabil Nordin. Ini Mustafa Haris dari Macap Bandar Pontian pergi merisik bakal menantu. Jangan silap singgah hentian. Salah tempat hentian berantu. Pak Mustafa Ipoh Perak. Mana ada hentian berantu? Mana ada? Ni Mak Ngah Anggun. Dia kata, Zura, topik ni memang best lah. Dia kata, arena ni tempat Mak Ngah dan juga kawan-kawan ya, pergi santai-santai, berehat. Kalau pergi ke KL, ke mana sajalah di Malaysia ni kalau kita bercuti dari Singapura. Ada tempat untuk kita solat, makan-makan. Sempat jugalah pergi mengurut badan. Pekena teh tarik dekat arena tu memang layan gerik sih. Tu kata Mak Ngah Anggun. Ini Zainab Meli. Balik kampung, jerantut ketumpat. Biasanya saya sekeluarga mesti singgah arena Gua Musa.

ataupun R&R jeli. Saya biasanya selalu bawa bekal dari rumah. Bila sampai, kami akan makan. Ya. Macam pergi berkilah, dia kata Zura. Biasanya kami akan pilih pondok-pondok kecil yang disediakan. R&R kami boleh solat dan mencari tandas. Biasanya satu jam kami berehat sebelum meneruskan perjalanan. Kakak Fauziah, R&R ni tempat orang untuk persinggahan sebentar. Persinggahan sementara. Sebentar menghilangkan lelah dalam perjalanan. Ini Noriah Iso. Baguslah Zura, 25 hari bulan 7 hari tu akak dari Perak pukul 3.30 pagi ambil anak bongsu ke UUM Sintok Kedah. Habis tu pukul 6 pagi sampai ke Arena Gurun. Berhentilah subuh kat situ, terus sarapan. Kat sana makanan murah Zura, sedap. Bilik air pun bersih. Balik hari yang sama juga berehat di Gunung Semanggul, makan tengah hari di R&R sana pun sedap juga. Tu kata Noriah Iso. Dan hari sekali Ghazali Adnan, dia kata hentian R&R dekat Sungai Buloh, saya selalu singgah. Saya mempunyai saudara mara di sana, Encik Roslan, yang ada kedai buah-buahan. Dia berniaga di R&R Bukit Gantang, Perak menghala ke arah utara. Gerai nombor 8. Siap bagi diskaun lagi tu, kata Ghazali Adnan. Baiklah, saudara yang lain boleh hantar melalui FB Radio Klasik. Yeah. Macam-macam cerita lah. Sedap sangat dengar cerita mereka ni. Eh. Kita dengar Datuk Siti Fairuz hanya sehari. Tapi sebab itu, kembara impian anak jalanan. Kita ada Amok seakan menguji semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

kan petikan gitar tadi tu. Amok seakan menguji 8.50 minit pagi. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami. Ya. Izinkan Azura habiskan beberapa kiriman yang masuk ni. Jeffrey Subari, dia kata sakit perut sabar menanti. Tubuh kejang, badan jadi kaku. Ada kecemasan, arenar lah tempat untuk berhenti. Tiada tempat parking, penuh. Terpaksalah batalkan niat hasratku. Tu luahan Cik Jeffrey. Ni Mama Ila Labu, dia kata apa tau, tentang arena ni Zura. Teringatlah balik dari utara singgah nak pergi tandas lah di satu tempat arena tu. Lupalah nama dia. Tandasnya ada satu je Zura, yang lain semua kena baiki. Jadi beratur panjang. Sampai je giliran Mama, tak sempat Zura. Terkucil dalam seluar. Nasib baik ada pakaian lebih. Itu kata Mama Ila Labu. Nasib baik. Ini Ida Suraya. Kalau saya nak ke Kuala Lumpur, mesti singgah arena Tapah. Dekat arena Tapah tu ada satu makanan kuih tiaw kicap, dia memang sedap Zura. Saya tak pernah ketinggalan lah makan kat situ. Kalau singgah arena Tapah, makanan kegemaran, memang sedap. Ida Suraya, terima kasih. Ada banyak lagi hantar menerusi FB Radio Klasik. Tapi apakan daya, Azura tak nak terpotong lagu-lagu yang Azura dah susun ni. Kita ada Alicat sekejap lagi, Tengah Kota. Ini dia Salimah Mahmud, Alam Percintaan. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut: 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok, dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini, dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan, yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

Radio Klasik menggamit kenangan 9.17 minit pagi kepada saudara yang baru saja sampai ke pejabat, mulakan dengan penuh semangat kerja tugasan saudara. Esok Jumaat, lusa dah cuti kan. Jadi buatlah kerja sehingga selesai sebaiknya, janganlah bertangguh-tangguh. Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik dengan lagu-lagu yang Azura dah susun cantik untuk hiburan saudara. Kita ada, ini dia Frankie Chia dengan Syurga Pura-Pura. Semuanya bersama kami, sajian klasik menggamit kenangan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Kadang-kadang dalam melakukan tugas seharian, kerja kita terganggu. Jadi kita kena sabar kerana itu semua dugaan. 9.28 minit pagi kepada saudara yang memilih untuk mendengar siaran Adila di Klasik. Aku, Dia dan Lagu. Hari ini hari Khamis. Ada. Esok yang tak ada tu. Jadi Adila akan kudara setiap hari Isnin sehinggalah hari Khamis 5.30 minit petang dan ulangannya 1 pagi. Jadi saudara boleh dengarkan bersama. Kita nak menyeru lagi pendengar-pendengar setiap Radio Klasik yang nak hantar kiriman coretan saudara tu. Cerita benar-benar yang berlaku. Kisah kehidupan saudara ataupun mungkin ada pengalaman dengan yang lainnya, boleh hantar menerusi email kami di coretanadilaklasik@gmail.com. Kita dengar sekejap lagi Azizul Khamis dengan Bila Hati Dah Terpikat, dan ini dia Azian Irdawati, Kenangan Bermula. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia serasi saat ku terlantar derita, sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh Lan Lager. Lan Lager ni terkenal lah dulu tahun 90-an, lagu-lagu Tangkat Lele, Rok Lele semua ni Tak Eddie Hamid, Lan Lager. Yang tetapi mereka mempunyai kelebihan tersendiri, lagu-lagu yang memang yang suka kita dengar sehinggalah sekarang ini. Produk-produk mereka ni cukup terbaik. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan bersama dengan Sabrina Arifin. Sabrina kekasih lama, sehinggalah pukul 2 petang nanti menerusi melodi klasik, lagu-lagu yang menghiburkan kita nanti. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi minggu depan, hari Isnin nanti, bersama saya. Hijau merah terbang serindik, damai indah sawah padi, lelap mata 10 minit, cukup rehat kerja menjadi. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya, Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian klasik.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Khasa. K-H-A-S-A-H. Khasa. Khasa adalah kain khasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan hari Khamis ya, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Azura Lisa Aziz yang telah menemani saudara dalam sajian klasik dan kini dalam melodi klasik bertemankan saya, Sabina Arifin Sabarina kekasih lama sehingga pukul 2 petang nanti. Saya doakan semoga saudara dalam keadaan yang tenang, bahagia selalu dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan nantikan juga, wah ini dia, jom jelajah Jepun. Dalam sekejap saja lagi, dalam pukul 10.15 minit pagi, kita ada temu bual travelogue ya, bersama-sama dengan pengarah dan juga pengacara untuk rancangan ini, Jom Jelajah Jepun. Nak tahu cerita mengenai Jepun? Sediakan hati untuk dibawa mengembara ke bumi Sakura.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Radio Klasik menggamit kenangan seperti mana yang Sabina janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan temu bual, pastinya temu bual Travelog bersama-sama dengan pengarah Jom Jelajah Jepun, ya. Assalamualaikum Cik Haizat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, sihat hari ni?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Sihat. Dapat bau Jepun ni. Bunga sakura.
1: Bunga sakura, sushi, ikan mentah semua ada, salmon.
0: Dan juga selamat datang untuk Cik Umar Ashraf, ya, selaku pengarah fotografi, yes, untuk Jom Jelajah Jepun. Yeah. Ini pertama kali datang ke Radio Klasik?
1: Ya, pertama kali.
0: Alhamdulillah, nampak ceria je. Dan bercakap mengenai travelog ini, ya, Jom Jelajah Jepun. Pastinya, macam mana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan program ni?
1: Okey, sebab saya selaku pengarah dan juga pemilik idea asal dan penulis skrip. Mm-hmm. Okey, asalnya saya memang suka, kalau bercuti tu memang suka ke Jepun.
0: Oh, yeah.
1: Dan sebenarnya banyak kali jugalah dah ke Jepun. Tetapi bila saya ke sana, saya melihat ada sesuatu keunikan dan kelainan di mana di sana, setiap walaupun Jepun tu besar, tetapi yang saya sangat-sangat tertarik adalah jajaran pengangkutan awam dia, iaitu Shinkansen. Shinkansen, kereta api laju, dia boleh menghubungkan seluruh Jepun ke bandar-bandar utama dan perjalanannya sangat cepat dan sangat mudah. Jadi saya tiba-tiba terfikir satu idea, okay, buatlah satu idea untuk buat travelog ke Jepun dengan menggunakan 100% pengangkutan awam. Memang kami bergerak di Jepun ni, Sabrina, memang 100% pengangkutan awam. Bayangkan kita pergi ke 6 buah wilayah, daripada selatan sampai ke utara Jepun, iaitu wilayah Kyushu, Chugoku, Tokai, Kansai, Kyoto, Hokkaido. 6 buah wilayah dan ke 13 buah bandar yang berbeza, tetapi semuanya menggunakan pengangkutan awam. Maknanya kalau pendengar-pendengar Radio Klasik apa semua nak bercuti di Jepun, sebenarnya boleh pergi secara sendiri.
0: Yeah.
1: Dan memang pengangkutan awam ni sangat menyenangkan. Betul tak?
2: Betul, Acap, betul.
0: Ini pengalaman yang menarik ni.
2: Oh,
0: yes. Saya pun semangat nak pergi ke Jepun ni. Bila dengar kata Cik Aizan ni. Dan mungkin kiranya untuk pengarah fotografi kita, bila tadi Cik Aizan terangkan, ya, ialah kan, kiranya program ini membawa penonton menjelajah 6 wilayah di Jepun.
2: Betul.
0: Dan kemudiannya ada 13 bandar, ya?
1: 13 buah bandar. Satu episod, satu bandar.
0: Kayaknya ada tak agaknya scene yang menarik perhatian cik kita ni, Cik Ashraf kita, yang tak boleh dilupakan?
2: Tak boleh dilupakan lah.
0: Yeah.
2: Kalau kira, dia bukan satu lah, ada banyak. Sebab dia satu budaya yang lain, asing kan. Sebab kita orang tak pernah sampai sana.
0: Yeah.
2: Jadi dia setiap pengalaman tu adalah pengalaman yang pertama, baru. Dan ada yang macam, first tu kita naik sampan dekat mana tu?
1: Fukuoka.
2: Fukuoka.
1: Makan belut, makan belut.
0: Makan belut.
2: Dia punya apa, pengayuh tu, dia menyanyi, ada menyanyi lagu
1: Melayu. Ya, di sana, yang betul cap, dekat Fukuoka tu, dekat sampan tu, dia memang yang pendayung sampan, dia memang berpakaian tradisi seperti zaman Edo. Dan sewaktu sepanjang perjalanan sampan tu, dia menyanyi. Dia menyanyi lagu-lagu apa?
2: Ada lagu Melayu, ada lagu Jepun, ada. Sambil-sambil dia ni
1: mengayuh sampan.
2: Kecil juga macam, stamina tinggi juga.
0: Ya, wah, bagus. Wah. Dan agaknya mengapa agaknya memilih wilayah Kyushu ni dipilih sebagai lokasi permulaan penjelajahan untuk travelog ni?
1: Okey, kenapa wilayah Kyushu? Sebab sebenarnya kalau kita lihat kepada penonton, pendengar ataupun kepada sesiapa saja yang suka travel ke Jepun lah, ada dua wilayah je mereka suka fokus, iaitu Kanto dan Kansai. Kanto adalah bandarnya adalah Tokyo, Chiba, dan juga ada satu lagi bandar, Shinjuku. Dan kalau di wilayah Kansai ni, Osaka. Betul tak? Osaka, Kyoto, Nara. Tetapi sebenarnya di sepanjang di seluruh Jepun ni terdapat wilayah-wilayah yang jarang didengar, tapi tempat dia menarik.
2: Betul.
1: Macam yang Ashraf cakap tadi, yang mengayuh sampan tu, itu adalah di wilayah Kyushu, di Bandar Fukuoka. Di Bandar Fukuoka ni macam pedalaman, tapi dia dapat rasa feeling betul-betul Jepun lah. Kalau macam Tokyo tu dah, kata apa?
2: Urban
1: lah, dah bandar sangat lah kan. Kalau macam, kalau kita nak rasa feeling-feeling betul Tokyo tu, macam Fukuoka, Osaka. Tapi yang paling bagi saya lah, Sabrina, yang paling meruntun jiwa adalah di Hiroshima lah.
2: Hiroshima.
1: Hiroshima. Di mana, ingat tak, bom atom. Bom atom. Kami pergi ke museum itu sendiri.
0: Oh ya?
1: Dan memang ada museum peringatan di Hiroshima tu. Memang, dan ada satu bangunan tu, Dome of Hiroshima moment. Tu masih ada. Dan tinggal rangka saja.
2: Tapi dapat feel dia macam tempat tu dia jadi macam murung. Dia rasa macam depressed gila. Tempat tu rasa macam depressed je. Dia rasa macam tak
0: kesan
2: tak,
0: dia tu.
2: Kesan tu masih ada lagi. Boleh rasa dia punya resah tu kat situ.
1: Tapi bayangkan bagaimana sebuah bandar seperti Hiroshima yang dibom atom satu ketika dulu tapi mereka boleh bangkit semula. Kalau kita tengok dalam muzium dia, oh subhanallah, masya-Allah. Memang orang yang kena waktu tu, kita boleh rasa, ya Allah, inilah sebenarnya kesan perang nuklear. Jadi bila dia buat muzium macam tu, dia akan menimbulkan satu rasa kesedaran kepada kita, janganlah mulakan sesuatu perangan. Sebab tak ada siapa yang menang pun sebenarnya peperangan ni. Umpama gajah dengan gajah berperang, pelanduk mati di tengah-tengah. Peribahasa radio klasik menggambik kenangan.
2: Takut.
0: Boleh jadi jijik.
1: Cita-cita juga tu.
0: Dan untuk episod untuk episod Jom Jelajah Jepun ni, berapa episod?
1: Keseluruhan 13 episod. Dan apa yang tadi kami live di Selamat Pagi Malaysia, dan saya juga nak sebutkan kepada para pendengar radio klasik ni, satu keunikan dan kelainan yang lain selain menerima pengangkutan awam, kita bukan saja melihat budaya di Jepun, tetapi kelainan program Travelog ni, kami bawa budaya Malaysia ke sana untuk dipertontonkan kepada pengunjung-pengunjung di lokasi-lokasi popular. Maknanya 13 episod ni, Sabrina, kita ada bawa tradisi busana Malaysia. Pakai baju Melayu, baju sari, baju iban, semua makanan-makanan tradisi kita, permainan tradisi pun kita bawa. Congkak, gasing, kompang dan sebagainya yang kita main. Kita bayangkan kita panggil yang tetamu jemputan tu, experience social tu, memang kita terjejah. Kita tak kenal, kita panggil orang daripada Perancis ada. Jadi secara tidak langsung, bukan saja kita melihat budaya mereka, tapi kita membawa, promosikan negara kita kepada pengunjung-pengunjung di sana juga.
0: Alhamdulillah.
1: Tu mahal itu kat situ.
0: Dan untuk Jom Jelajah Jepun ni, siarannya esok di saluran OK, bermula 12:30 hari hingga pukul 12:30 minit tengah hari.
1: Benar.
0: Kita berehat seketika dan terus dengar Radio Klasik
1: menggamit kenangan.

0: Kembali mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita bersama-sama dengan tetamu kita ya, bercakap mengenai temubual, bercakap mengenai travelog ya, ke Jepun. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Cik Aizat dan juga Cik Ashraf ya. Pastinya cabaran untuk travelog ni, macam mana agaknya Cik Ashraf?
1: Okey, baik. Cabaran yang pertama saya lalui sebab daripada cuaca lah. First cuaca lah, sebab kat sini kan dia panas. Kat sana dia makin lama makin sejuk sampai ke bawah paras beku.
2: Negatif lima.
1: So tangan kita kadang-kadang rasa macam kebas, rasa sakit kan. Itulah. Lepas tu lagi satu, kita sebagai orang Islam kat sana, bila kita sampai je dekat sana, benda pertama kita cari makan. Memang susah kita nak dapat premis yang menjual makanan halal. Yeah. Ada yang macam kita tanya dekat peniaga situ, dia tanya halal. Dia kata halal. Sekali bila tengok dekat dia ada jual apa nama tu?
2: Ada campur-campur lah.
1: Dengan binatang yang kita tak boleh makan tu dengan makanan halal, dia sebut halal.
2: Sebab bagi mereka konsep halal tu asalkan bukan haiwan tersebut, halal lah. Tapi sebagai kita Muslim ni, sebab tu dalam program Jom Jelajah Jepun, kita ada tiga segmen. Segmen pertama Jom Jelajah, mulakan dengan pengenalan tempat-tempat. Segmen kedua dipanggil Halal Jepun. Dalam segmen Halal Jepun ni, kita menggunakan satu aplikasi yang dipanggil Halal Apps Jepun, di mana dengan itulah kami hidup di sana, menggunakan aplikasi itulah. Nak beli makanan dekat kedai seboneka, kita scan, kita boleh dapat tahu apa bahan dia.
0: Oh, dia ada apps?
2: Ada terus ada keluar.
0: Yeah.
2: Kalau hijau, halal, keluar hijau. Kalau kuning, syubhah. Merah, haram dia tulis. Jadi atas kita, kalau macam syubhah tu ikutlah. Kalau kita yakin boleh makan kan, gitu. Itu macam Ashraf cakap lah.
1: Tambah lagi masa tu kita pergi bulan puasa kan. Jadi kita bulan punya puasa, bulan puasa, kita buka puasa selalunya dekat tepi jalan, keluar dari stesen kereta api. Lepas tu kadang-kadang macam awal-awal tu just minum air, malam sikit baru makan.
0: Berapa lama berpuasa di Jepun tu?
2: Kami datang tu lagi 2 hari nak puasa. Total dalam 17 hari lah berpuasa di Jepun. 17 ke 18 hari.
0: Berapa jam? Lama tak?
2: Lama juga.
1: Tapi,
2: tapi sebab sejuk.
1: Tak rasa.
2: Gitu. Tapi tak rasa pun letih juga. Sebab bekerja kan.
1: Kena berjalan kan. Kadang-kadang sampai 2-3 kilometer, kita kena daripada satu point A ke point B, kita kena berjalan. Sebab dia punya budaya memang lebih kepada berjalan kan. So bila kita nak feel rasa-rasa dia punya berjalan tu, aduh, dengan bulan puasanya memang cabaran sikit lah. And then dari part-part untuk shooting pula, biasanya macam dekat sana dia punya undang-undang untuk kita gunakan kamera agak
2: ketat
1: sikit. Jadi nasib baik kami sekarang teknologi memang dah maju kan, kita gunakan kamera yang kecil, Osmo Pocket. Jadi memang senang.
2: Ya, betul.
1: Dia akan anggap kita macam turis lah. Kita sampai turis sana je. Dia tak kacau.
2: Betul. Sebab kebanyakan penerbit-penerbit ataupun juru kamera kan, bila kita gunakan kamera-kamera yang besar, nak masuk ke kawasan-kawasan turis ni, dia tak benar kan? Dia perlu ada permit. Jadi bila dengan teknologi baru yang pocket camera tapi boleh shoot sampai tahap cinematicnya 8K kan, jadi ia memudahkan kami, kru dan juga penerbit, untuk menghasilkan sebuah vlog tapi kualiti dia sangat setanding dengan kamera-kamera besar. Itulah kebaikan teknologi kecerdasan buatan sekarang. Itulah bagi kami.
1: Dia banyak membantu lah.
2: Banyak membantu
1: sebab
2: lah.
1: Sebab kalau kira dulu kita nak pergi mana-mana, macam mana, kita nak pergi ke sebuah negara, kita nak pergi outstation, biasa kita akan bawa barang banyak kan. Kamera sampai rata besar lagi. Besar orang pun ada. Tapi sekarang besar ni, masalah poket pun dah senang. Masalah
2: cuma pegang dan letak dalam poket. Betul. Bayangkan. Jadi mudah, sangat mudah untuk kita berkarya. Memudahkan untuk kita berkarya sebenarnya.
1: Itu satu kelebihan lah untuk kita orang.
0: Dan soalan cepu emas untuk Cik Aizat. Kalau ada, jika diberi peluang lah kan untuk kembali ke Jepun, wilayah manakah agaknya ingin Cik kunjungi semula?
2: Sebab tadi Cik Ashraf dah cakap kan, masa kami pergi tu musim sejuk. Kalau diberi peluang, saya nak ke wilayah Hokkaido.
0: Kenapa?
2: Kerana wilayah Hokkaido, waktu kami pergi tu, kami pergi ke dua buah bandar, Sapporo dan juga Otaru. Jadi Sapporo ni masa tu kita main ski. Masa tu kita main ski di Takino Suzuran Resort World. Mm-hmm. Tapi bila saya buat pembacaan, apabila musim bunga atau musim panas, tempat tu sangat-sangat cantik. Dia bukan putih dah, dia penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni di situ. Jadi kalau saya diberi peluang, saya ingin balik semula untuk merasai pengalaman musim bunga dan juga musim panas di wilayah Hokkaido, iaitu Sapporo dan juga Bandar Otaru ni. Kalau kata musim sejuk, pendengar-pendengar Klasik Nasional nak pergi, pergi waktu diorang punya snow festival di Sapporo. Sebab mereka ambil bongkah ais daripada sungai tu, diorang bawa keluar, diorang ukir. Dan itu adalah salah satu acara musim sejuk terbesar di Jepun. Wow. Tapi kami tak sempat. Masa kami dah habis, baru seminggu habis, tak sempat.
1: Jadi buat orang salji je dapat.
2: Jadi kami buat orang salji, kita tumbuk je lah Olaf.
0: Dan yalah, masa mencemburu kita.
1: Jadi buat orang salji je dapat.
2: Jadi kami buat orang salji, kita tumbuk je lah Olaf.
0: Dan yalah, masa mencemburu kita. Dan mungkin air kata daripada Cik Aizat sendiri, selaku pengarah untuk

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sepenuhnya.

Ria dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Radu Klasik menggami kenangan. Baik, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan Organic Mattress bersama-sama dengan Puan Azlin di talian. Hello Puan Azlin.
1: Ya, saya. Apa khabar Sabrina?
0: Khabar baik. Puan sihat?
1: Ya, alhamdulillah sihat adanya.
0: Pastinya ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai promosi tilam organic mattress ni. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Sabrina. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Yang mana kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Dan tagline yang kami gunakan adalah Malam Indah Bersama Organik. Okey, jadi kepada yang tak tahu, alhamdulillah atas sokongan daripada pendengar-pendengar Radio Klasik juga terutamanya dan juga yang lain-lain, sepanjang 3 dekad ini kita bukan saja menjual tilam ya, dan tilam-tilam yang kita jual ni semuanya kita buat sendiri di kilang kita di Kamunting, Taiping, Perak, dan juga segala servis contohnya penghantaran ya, kita buat terus daripada kilang ke destinasi-destinasi pelanggan ya, supaya kualiti terjaga, tilam yang tepat sampai dan memudahkan jugalah para pelanggan kita untuk membuat bayaran dan untuk pengurusan contohnya pengambilan tilam lama ya, untuk uruskan letakkan tilam di mana dan sebagainya, itu semua kita urus sendirilah Sabrina tanpa sebarang charge ya, dan juga tidak kira di semua destinasilah, rumah di bandar, di kawasan desa atau kampung, tak ada masalah, anda boleh je dapatkan tilam dengan kami ya, sebab penghantaran, kos pengurusan semua ada dah ditanggung oleh pihak syarikat, dan juga cara bayaran pun senang juga untuk pakcik-pakcik kita yang mungkin tinggal di luar bandar yang susah mungkin nak ke bank dan sebagainya, ataupun kita uruskan macam contoh bila dah sampai barang, tengok semua okey baru buat bayaran. Bayaran boleh secara tunai, debit card, credit card, online transfer ya, dan lain-lain. Jadi kita nak mudahkan pelanggan kita lah untuk dapatkan tilam. Okey, jadi bila sebut pasal tilam ni, kita sentiasa ada kempen, ada promosi-promosi kan. Tapi hari ni Sabrina, kita tak nak terus cerita pasal harga. Ya, saya nak kita fikir sekejap yang mana kalau malam ni kita balik rumah, kita tengok ibu ayah kita tidur atas tilam yang dah lama. Okey, ataupun kita tengok pasangan kita setiap pagi bangun sambil pegang pinggang. Ataupun kita dah dengar dah sebenarnya rungutan-rungutan, sakitlah pinggang, tak selesa lah tidur kan, sakitlah badan. Jadi hari-hari kita bekerja, kita urus keluarga, urus anak dengan kerja kita kan, tempat untuk kita hilangkan kepenatan tu bila malam adalah di atas tilam. Okay? Ataupun kita sendirilah yang bertahun-tahun tidur atas tilam yang dah mendap. Apa perasaan kita? Okay, sampai bila kita nak cakap, okay, kita nak berlawan dengan diri kita, nanti dululah kan. Nanti dah teruk betul baru carilah kan. Kadang-kadang untuk orang yang kita sayang ni bukan hadiah yang mahal yang mereka perlukan. Kadang-kadang mereka perlukan tempat berehat yang lebih selesa setiap malam. Yang mungkin kita ingat hadiah tu dalam bentuk contoh bagi pakaian ke, bagi aksesori ke, bagi telefon baru ke kan. Tapi sebenarnya hadiah yang paling mahal adalah hadiah bagi mereka selesakan badan mereka. Ya, supaya mereka kekal dalam aktiviti harian tu, mereka selesa, nak buat kerja pun mudah, emosi mereka pun lebih stabil, dan juga ya, mereka rasa lebih relax lah kan, tak stres dengan keadaan badan. Mungkin kita tak boleh kawal yang lain-lain dengan ekonomi dan sebagainya, mungkin kita tak boleh kawal, tapi rehat badan kita, kita yang tentukan. Okey, jadi tilam ni orang kata, macam saya kata tadi, kita urus itu dan ini, kita rasa penat, kita rasa stres. Bila malam, kan, kita fikir macam-macam masalah. Jadi, di mana tempat kita lepaskan semua tu? Atas tilam. Okey? Jadi, kami sebagai pengeluar tilam juga kami faham tentang situasi itu. Dan kita buat tilam bukan sekadar cetak jual. Kita buat tilam yang pastikan pelanggan kita bila baring ada rasa selesa, ada rasa sokongan, dan juga boleh bantu pelanggan-pelanggan kita untuk tidur dengan lebih nyenyak, dengan lebih baik. Okey, kita tak buat tilam buat masa ni, kita belum ada tilam yang empuk, yang bila tidur tenggelam badan tidak. Kita lebih care kepada mereka yang perlukan tilam untuk rehat yang sempurna ataupun untuk orang kata repair balik atau bagi keselesaan balik pada yang mungkin kita rasa lenguh sana sini, letih sana sini badan ataupun rasa tak selesa pada bahagian belakang dan sebagainya. Okey, untuk tilam, kami nak mudahkan anda jugalah. Ya, bila ada kempen-kempen, contoh sekarang tengah berlangsung kempen Merdeka, kita nak mudahkan anda untuk beli sekitar, contohlah kalau peruntukan kita untuk tilam di bawah 1,000. Okey, dekat sini anda boleh pilih untuk tilam Anissa kita. Yang ni akan keluar setahun atau dua tahun sekali. Jadi kalau bajet bawah 1,000, anda boleh mulakan dengan tilam Anissa 8 inci. Dapat bersama dengan dua bantal hanya serendah RM999. Tapi Lin nak bantu anda untuk dapatkan lebih penjimatan, ya, untuk dapatkan tilam ni segera. Jadi tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama, apa saiz, anda boleh dapat potongan RM300 dan juga hanya tinggal RM699 sahaja. Jadi dengan harga RM699, anda boleh dapatkan tilam 8 inci bersama dua bantal, anda boleh dapatkan tilam untuk ibu ayah anda, anda boleh gunakan tilam ini untuk keperluan bilik anak anda ataupun tilam anda sendiri. Okey, jadi dengan harga RM699, kita dah boleh mulakan perubahan tersebut. Okey, tilam 8 inci dapat dengan dua bantal tanpa spring. Ya, struktur dia memang padat, dia tak terlalu keras lah. Dia tak separa empuk tapi baik untuk tidur dan keselesaan. Jadi, tak perlu jauh untuk cari, call ataupun WhatsApp saja kami di talian 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi mulakan perubahan tidur anda dengan serendah 699. Baik, kita stop sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu. Yang nak cari set lengkap bersama katil, kita kembali selepas ini.
0: Kita berehat seketika.

0: Radu Kasih menggamit kenangan masih lagi dalam rancangan Tajan Organic Mattress ya, bersama-sama dengan Puan Azlin di talian. Hello Puan Azlin.
1: Ya, saya.
0: Dan ramai tak sabar-sabar ya nak tahu mengenai promosi seterusnya untuk hari ini. Silakan.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah cerita untuk filem Anissa kita setebal 8 inci, dan ada juga yang tanya kalau Lin nak dapatkan tilam untuk tidur selesa tapi sekarang bajet pun mungkin tak setinggi mana kan yang kita peruntukkan yang adalah baki mungkin selepas solat itu dan ini. Sebenarnya dengan harga RM488 pun anda dah boleh start dapatkan satu tilam tau setebal 5 inci untuk size queen. Tapi kalau nak lebih selesa boleh dapatkan yang 8 inci tadi yang RM699. Okey, dan kalau nak buat belian secara satu set, nak lengkapkanlah ruang bilik tidur kita tu sekali beli semua cantik ya, bila terletak elok ada katil semua sekali nampak lebih kemas teratur dan selamat. Okey, boleh dapatkan dengan harga serendah RM1299 untuk tilam 8 inci, katil, bantal, satu set lengkap RM1299 berbanding harga asal RM1899. Ada trade-in tilam lama, hanya perlu spend RM1299 saja untuk set lengkap, okey? Jadi untuk tak perlu cari barang satu persatu, sesuai untuk rumah baru, untuk bilik anak, untuk bilik ibu ayah kan, ataupun untuk bilik sendiri. Okey, dan seterusnya, kepada anda yang nak cari tilam untuk kegunaan sendiri dalam bilik utama. Bilik utama biasanya memang malam-malam kita guna kan, dan juga orang kata kita naklah tilam yang lebih premium lah orang kata kan, nak lebih selesa. Jadi anda boleh dapatkan tilam manja organik. Okey, tilam manja organik ni kita gunakan high density rebon ya, mempunyai 5 zon body support di bahagian tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Sokongan badan yang lebih stabil dan kiri dia zero motion transfer. Maksudnya kita bergoyang, kita bergerak ke kiri, ke kanan. Yeah. Pasangan kita tak terasalah gerakan tu. Jadi tak adalah goyang-goyang ke apa kan. Tapi dia masih, struktur dia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut dan kita rasa cukup luas. Okey. Jadi harga dia RM1,700 sebab yang ni kita upgrade dah, version upgrade daripada 5 tahun kepada 10 tahun warranty. Okey, dan juga fabric pun kita upgrade, kita guna fabric yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Fabric tanpa cetakan warna kimia. Okey, daripada RM1,700 tolak tilam lama, tolak harga kempen Merdeka, dapatlah dengan harga RM1,130. RM1,130 akan Lin hadiahkan 2 unit bantal organik ya, yang ada 3 daun jenis daun herba dalam tu. Okey, jadi dapatlah dengan harga RM1,130 ni. Kita mungkin boleh berjimat tentang banyak perkara kan, kita boleh kompromis tentang banyak perkara, tapi kalau setiap malam badan kita tak dapat berehat dengan baik, esok kita juga kena bangun bekerja, kita juga yang kena uruskan keluarga, kita juga yang kena teruskan kehidupan. Sebab tu kalau memang dah lama nak tukar tilam baru, jangan tunggu sampai hujung tahun, jangan tunggu sampai dah sakit betul, badan dah sakit betul, pinggang baru nak cari tempat yang selesa. Okey, dapatkan hari ini ya, sementara harga pun kita buka untuk kempen Merdeka, penghantaran percuma ke seluruh Semenanjung. Ya, tempah tak perlu deposit, dah sampai barang baru bayar. Ya, jadi kalau masalahnya selama ini kita risau, ya, dekat mana nak campak tilam lama kalau beli yang baru, nak kena bayar dulu ke kalau beli tilam baru, tak perlu. Dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar, tilam lama anda kita uruskan. Okey, jadi kepada yang nak tahulah, tak pasti yang mana sesuai Lin, boleh WhatsApp dulu, boleh call juga. Ya, 013-584-0288 013-584-0288 Saya ulang, 013-584-0288. Ini saja nombor, anda boleh WhatsApp, boleh call juga. Okey, cumanya macam saya bagi tahu tadi, untuk promosi terutama RM699 untuk Anissa 8 inci dan 2 bantal bersama dengan set RM1,299 tu promo dia tak lama. Yeah. Okey, sebab dia ikut pada limited stock lah. Kalau habis, habis. Okey, jadi yang mana nak premium boleh cuba dengan manja organik. Dia ada 8 inci dan 10 inci untuk queen. Untuk king pun ada, harga sedikit berbeza. Jadi apapun boleh telefon. Ya, telefon 013-584-0288. Jangan tunggu sehingga satu hari nanti baru kita terfikir, patutnya dulu lagi aku tukarkan tilam untuk mak ayah, ataupun patutnya dulu lagi aku beli tilam yang lebih selesa untuk keluarga, kan. Kalau hari ni kita mampu buat sesuatu, buat hari ni. Jadi telefon segera 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Sekali lagi, 013-584-0288. Jadi boleh follow juga TikTok kami dan juga Facebook, iaitu di Organic Mattress, ya. Jadi Malam Indah Bersama Organic. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk pagi ni. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jadi nak tidur selesa start hari ni, call in segera, okay? Jadi terima kasih untuk hari ni. InsyaAllah jumpa lagi, Sabrina. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara bersama-sama dengan Puan Azlin, ya, jucakap untuk rancangan Tajaan Organic Mattress. Dan terus dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan selepas ini, Nostalgia di Klasik akan menemani saudara.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi. Saudara mendengar lagu daripada Tan Sri P. Ramli bertajuk Lanang Tunang Tak Jadi. Merupakan salah satu lagu hasil gubahan Kasim Mastu, lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabarina ya. Melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Apa jua ya yang saudara lakukan, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Dan seterusnya kita berhibur. Kalau tadi kita dengar lagu Tan Sri P. Ramli, seterusnya kita bersama-sama dengan Puan Sri Saloma, Siapa Ganda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Nostalgia di Klasik, lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada R. Azmi dan juga Rokia Wanda bertajuk Di Bawah Bulan Purnama yang telah dirakamkan pada tahun 1958 ya. Dan lagu tersebut daripada Ahmad Jaafar, juga liriknya daripada Nordin Arshad ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus ya menghantarkan ucapan. Kita ada rakan kita ni, saya bacakan, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Katanya, jom kita mengetih Sabarina. Boleh saja ada sekali kita jumpa. Wah, ni pula ya, orang Singapura, terima kasih mantar ke ucapan. Kak Lang Jerantut, ya Allah cantiknya gambar karipap ni, gambar ke tengah klip? Oh, tengah klip karipap ya, hantar gambar pada Sabrina, sedapnya. Saya antara peminat karipap. Oh, itu dia. Dan seterusnya ya, sambil saudara mendengar Nostalgia di Klasik, dalam kereta ke, di dapur ke, ataupun ada radio kecil dalam bilik ataupun di dapur, sambil dengar dengan yang tersayang kan. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kita dengar lagu daripada R. Ismail, Budi dan Cita.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Baru sebentar tadi lagu bertajuk Oh Bulan baru saja berlalu bersama dengan Julia dan juga SM Wanda ya. Dan sebenarnya juga ada pantun untuk saudara yang mungkin rindu-rindu tu. Aha, tiga petak, tiga penjuru, tiga ekor kumbang di dalam. Letih letak menangguh rindu, tidur tidak menghabis malam ya. Dan untuk lagu yang terakhir untuk nostalgia di klasik untuk edisi hari ini, untuk pagi ini, saya nak pilihkan lagu ini kepada Ali Aziz, lagu Oh Mak Bonda. Dan untuk malam ini juga ada nostalgia di klasik bermula 10 malam hingga pukul 11 malam selama 1 jam. Kalau anda, kalau saudara yang mungkin kan rindu-rindu dengan lagu klasik, lagu daripada filem, nantikan malam ini ya. Kita dengar lagu ini, lagu terakhir Oh Mak Bonda, dan terus dengar radio klasik menggamit kenangan.
1: Mak Bonda.

Radio Kasih menggamit kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radio Kasih ya. 0135656128. Saya nak menyapa Pok Jis ya. Tak lupa juga Kak Rashidah dari Bukit Bertajam dan Pak Lang Arifin dari Penang, dari Pulau Pinang ya, yang menyapa Sabrina. Dan ini pula Kak Joy, katanya nak berikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran untuk Izaidah Kamarudin pada hari ini 20 Ogos ya. Katanya Kak Joy doakan semoga Ida sihat di samping rakan sekerja, dirahmati Allah selalu, digunakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan semua urusan dunia akhirat ya. Semoga sentiasa gembira-gembira, sentiasa gembira selalu ya. Ikhlas daripada Kak Joy dari Bernas, Sungai Besar. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina. Dan kita ada ramai lagi yang mantarkan ucapan. Saya akan bacakan sedikit demi sedikit untuk saudara ya. Dan nantikan juga pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita ada rancangan Tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Dan kita dengar lagu ini untuk saudara yang menyambut hari lahir pada hari ini. Lagu ini memang daripada pagi sampai ke malam. Lagunya bertajuk sesuai kan, Selamat Hari Lahir.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan tajaan DCM Herbs Legacy bersama-sama dengan jurucakap hari ini, Cik Muhammad Zulkifli yang telah bersiap siaga di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Sabrina. Sihat ke?
0: Ya, sihat. Alhamdulillah. Cik Zulkifli, macam mana hari ini? Sihat?
1: Alhamdulillah, sihat. Tak tahu sama nak berikan promosi yang sangat luar biasa hari kepada Radio Klasik ni.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih Sabrina. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang terus kekal untuk dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Ada yang dengarkan di frekuensi dan juga ada yang dengarkan di RTM. Terima kasih banyak-banyak. Ketika ini juga saya Zulkifli dari DCM Herb yang pastinya kita nak kongsikan untuk anda, yang mana promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini bersempena dengan bulan kemerdekaan. InsyaAllah sekejap lagi saya kongsikan untuk anda. Tapi yang paling penting sekali saya nak kongsikan untuk anda kelebihan manfaat yang anda akan dapat dalam profil kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Okey, dan sebotol perfume kami ini berisi padu 325 ml, dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfume kami semestinya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfume ini sangat sedap, iaitu masam manis kombinasi dari 4 bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, yang mana produk kami ini mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Ini juga antara feedback-feedback yang terbaru dari pada pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah. Dan perfume kami ini juga dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen, menurunkan tekanan darah. Dan yang pastinya juga perfume kami ini dipercayai sejak tahun 2023. Kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia dan juga 100% produk Bumi Putera buatan Muslim. Dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Okey, jadi untuk anda semua juga, yang mana kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfume secara konsisten ini, yang pertamanya itu sarang burung walid. Perfume dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah keseluruh kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit berkaitan pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfume adalah yang sangat terbaik untuk anda amalkan dari sekarang. InsyaAllah, okay, dalam sebulan penggunaan tu pun akan nampak perubahan itu sendiri. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah untuk susah nak membuang, perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfume kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dengan pengambilan perfume konsisten ini dapat kawal 3 masalah, antaranya juga bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfume kami ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Okey, dan sebelum kita nak break seketika nanti, dan sebelum ini kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan, dah ramai yang nak kibar jalan gemilang. Alhamdulillah, kami juga untuk sama-sama kita nak meraihkan kemerdekaan ini di bulan yang terbaik ini. Jadi kami nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua. Dan hari ini kita ada 2 package yang menarik, package A dan juga package B. Untuk package A ni pula, 3 botol

0: 0149882436 untuk anda dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini, insyaAllah. Jadi jom kita berehat seketika. Kita nak dengarkan lagu apa yang terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Sabrina. Silakan.
1: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Zulkifli, jurucakap untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy di talian sekarang ini. Hello Cik Zulkifli.
1: Saya DJ Sabrina.
0: Ya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Baik, kepada semua pendengar Radio Klasik, mungkin juga tadi ada yang terlepas kan. Tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula untuk promosi yang sangat luar biasa ini. Mungkin juga yang sekarang ni tengah memandu nak pergi cari makan tengah hari kan. InsyaAllah, semoga makanan-makanan yang baik itu menjadikan sesuatu inspirasi untuk kita dan juga menjadikan sesuatu yang terbaik untuk kita lakukan ibadat kita, insyaAllah. Baik, dan untuk hari ini promosi yang sangat luar biasa kita nak kongsikan untuk anda semua, iaitu Perfai kami yang sangat luar biasa. Kita ada dua package yang menarik, iaitu kita ada package A dan juga package B. Untuk package A ni, 3 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B ni pula, 9 botol Perfai dengan harga RM250 sahaja. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan Perfai kami pada hari ini. Sebab apa? Sebab kedua-dua package ini tiada cas penghantaran. Jadi kena dapatkan sekarang, hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, baik. Saya nak kongsikan untuk anda semua lagi untuk manfaat kelebihan lagi. Bila kita amalkan Perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walik Perfai ini, dia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam Perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita dan juga dapat memudahkan jerawat, menaikkan seri wajah. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan Perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Memang kami ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah ribuan orang yang telah berpuas hati selepas amalkan pati sarang burung walet Perfai kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan

0: profil kami yang sangat istimewa, yang sangat terbaik untuk anda insyaAllah, yang mana kita ada package A dan juga package B. Untuk package A, 3 botol profil dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B pula, 9 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi, untuk kedua-dua package ini, tiada cas penghantaran. Jadi, kena hubungi kami sekarang untuk dapatkan perfai anda yang sangat istimewa. 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Okey, baik. Dan saya nak kongsikan pula yang mana kebaikan perfai untuk remaja yang nak dapat menyokong sistem pertahanan badan, bantu melembapkan kulit wajah, bantu meningkatkan daya ingatan dan juga meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah untuk masalah obesiti, membekalkan tenaga untuk seharian. Okey, dan bukan itu sahaja, kalau kata ada remaja, mestinya kita juga ada untuk yang warga yang berusia. Okey, antaranya untuk kebaikan perfai untuk warga berusia ni iaitu mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, seterusnya dapat juga untuk membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk anda semua yang dapatkan peluang sebab ada kebaikan untuk remaja dan juga untuk yang berusia. Okay, setiap hari saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilannya yang sangat mudah, yang sangat-sangat terbaik untuk anda dapatkan nanti insyaAllah. Dan yang pastinya untuk hari ini kita ada dua aplikasi yang menarik. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Yang mana hari ini kita ada dua package yang menarik, iaitu package A 3 botol perfai dengan harga RM100, dan untuk package B kita ada 9 botol perfai dengan harga RM250 sahaja. Jadi kedua-dua package ini tiada cas penghantaran. Jadi kena dapatkan peluang cepat-cepat untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak kan. Kadang-kadang kita nak duduk di solat kan, nak duduk dekat tahiyat akhir, nak duduk, kadang-kadang nak rukuk, kadang-kadang kita nak sujud, tak dapat, sakit pinggang dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita boleh amalkan perfai ini. Jadi juga mungkin ada abang-abang, akak-akak yang bawa e-hailing kan, setiap hari bermula pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam, ambil klien dan sebagainya. Ada juga yang buat e-hailing 24 jam dan sebagainya. Jadi memerlukan tenaga yang banyak. Jadi kena dapatkan perfai kami, insyaAllah dia akan berikan yang terbaik untuk diri anda. Okay, jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami hari ini, dua package yang menarik. Hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi saya ulang, 014-988-2436. Jadi jom, saya nak kongsikan untuk anda pengambilan perfai yang sangat mudah, yang mana kita ada cara pengambilan yang sangat mudah. Okay? Antaranya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Dan seterusnya kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas ambil satu sudu kecil setiap kali pengambilan. Jadi insyaAllah senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami yang sangat terbaik insyaAllah. Okay? Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan package yang menarik hari ini, kita ada dua package iaitu bersempena dengan sambutan bulan kemerdekaan. Package A, 3 botol perfai dengan RM100, dan untuk package B pula 9 botol perfai dengan harga RM250. Okay? Dan untuk setiap kedua-dua package ini, pilihlah antara salah satu, tak kisah nak ambil dua-dua pun boleh. Okay? Kedua-dua package ini tiada cas penghantaran. Inilah masanya untuk anda dapatkan perfai kami yang sangat terbaik untuk anda semua, insyaAllah. Jadi sekali lagi untuk seminit yang terakhir ini, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 0148-988-2436. Sekali ulang sekali lagi, 0149882436. InsyaAllah, aku kena ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang saya terus menyokong, yang terus membeli profil kami untuk kesihatan yang baik. Kami doakan kepada semua pengguna yang dah mengguna ataupun yang belum menggunakan lagi, semua dalam keadaan yang baik-baik, insyaAllah. Jadi itu sahaja. Jom kita nak teman DJ Sabrina sehingga ke penghujungnya nanti untuk lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera terus berkah bersama dengan DJ Sabrina. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi saudara bersama-sama dengan Cik Zulkifli, ya, jurucakap untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada SGB yang bertajuk Inai di Jari, bagi saudara-saudara yang akan melangsungkan pertunangan kan, dan juga melangsungkan perkahwinan. Wah, hari bahagia pada hujung minggu ini. Tahniah diucapkan mungkin bersempena dengan 31 Ogos memilih tadi tersebut sebagai hari yang cukup bahagia bersama dengan pasangan saudara. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang mendengar musi aplikasi RTM ataupun musi saluran MyFreeView 705. Dan Sabina juga nak kongsikan musi bernama Official Peperiksaan Bertulis SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan menurut Kementerian Pendidikan KPM. Dan KPM juga memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu serta ujian bertutur bahasa Inggeris ya akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober dan 2 hingga 5 November. Dan ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 23 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 24 November. Itu ya. Dan selain itu juga ujian amali sains juga diadakan. Ya, saya dah pacikan tadi ya. Baik. Dan pastinya juga bila bercakap mengenai perpisahan ni, yang paling berdebar adalah mak dan juga ayah ya. Sama-sama kan kita doakan semoga adik-adik kita ya tenang ketika menjawab peperiksaan SPM yang bermula 23 November hingga 17 Disember. Dan insya-Allah juga ya pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.20 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga kepada saudara yang sentiasa menyapu Sabrina. Ya, sekejap saja lagi saya akan bacakan ucapan saudara. Kita dengar lagu ini daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagunya bertajuk Es Lilin.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh, BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta Menteri Kerajaan Tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan Presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
0: #PenyiaranJakim.
2: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Radu Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada Tan Sri Dato' S.M. Salim bertajuk Cinta Dulu, Cinta Sekarang yang telah dirakamkan pada tahun 1992. Cinta Dulu dan Cinta Sekarang, apa bezanya? Yang pastinya kalau kita, macam nak cakap ya, Cinta Dulu, Cinta Dulu dan Cinta Sekarang. Cinta Dulu mungkin kadang-kadang tengok atap, wah, tengok atap pun rasa rindu. Walaupun tak ada orangnya ya. Kalau Cinta Sekarang ni lah kan, kita ada macam-macam kan, media sosial, kita boleh WhatsApp kan, ada juga video call ya. Apapun yang pentingnya mesti mendapat restu daripada ibu dan juga ayah, ha kan. Dan terima kasih juga kepada saudara yang telah menghantarkan ucapan mesti WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Selamat tengah hari untuk Atik Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson. Kita ada Kak Salmah Ahmad Bandar Pontian Johor, Cik Zulkona dari Meru Klang, Amin Rahim dari Johor Bahru ya, Pak Long Osman ya. Tak lupa juga kita ada rakan kita ni dari ni dia Yaakob Suti dari Kuching, Cik Maruk 60 sen ya. Katanya sarapan pagi makan sushi. Wah, sedapnya. Dalam ikan luar pulut dari pagi memandu lori sampai sekarang sakit lutut. Jaga kesihatan ya Cik Maruk 60 sen ya. Ya, dan ini pula Kak Rosna Yus dari Kota Kinabalu Sabah. Terima kasih. Layan Radio Klasik terbaik. Kalau tadi kita dengar lagu Cinta Dulu, Cinta Sekarang dan seterusnya, kita berhibur dengan lagu Sharifah Mona, lagunya Tunggu, Tunggu Sayang.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Mak Jais bertajuk Rebutan Aceh baru saja berlalu. Waktu pagi, orang Kladang baru kembali dilarut juga. Hatiku sedih bukan kepalang, Tuan berjanji di mulut saja. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabrina untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Sabtu 12.30 hari hingga pukul 6 petang. Dan untuk mestika klasik hari ini 2 petang hingga pukul 6 petang, bertemankan siapa? Pastinya bersama-sama dengan Azlan Omar. Ya, jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Khasa. K-H-A-S-A-H. Khasa. Khasa adalah kain kasar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, Bu?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

Buka radio dan buka langkah, saudara. Dan sebelum buka langkah, sebelum kita mengatur langkah, kita pasang kuda-kuda dulu, saudara. Pasang kuda-kuda biar tegap, biar kemas, biar kukuh, agar tidak sumbang langkah yang kita akan teruskan untuk pertemuan petang hari Khamis untuk hari ini, saudara. Khamis dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Mah Silau untuk petang ini. Pertemuan untuk petang Mah Silau 20 Ogos 2026 bertemankan hamba Azlan Omar memulakan tugasan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara kita pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai. Rakan juruhewa Sabarina kekasih lama yang dah pun selesai tugasannya dan saya menyambung tugasan ini melengkapkan kitaran waktu 24 jam siaran radio klasik berkudara. Dan untuk petang ini jodoh pertemuan 4 jam ini, 2 petang membawa ke pukul 6 petang nanti. Hamba Azlan Omar hadir dengan berbekalkan rasa itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak saudara. Gambaran banyak sungguh rasa yang duk ada ni. Untuk kita kongsikan segala rasa yang ada sebagai bekalan untuk terus saya temani petang saudara, menikmati suasana petang yang mendamaikan dengan irama muzik yang juga mengasyikkan petikan irama kita rancak. Mewarnai pertemuan untuk Mestika Klasik petang hari Khamis ini saudara. Baik, didominasi lagu-lagu irama kita rancak, juga diserikan dengan lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Maka inilah dia pertemuan untuk rancangan Mestika Klasik petang ini. Antara lagu yang dah pun sedia menanti saudara petang ini, kejap nanti ada lagu ya, gandingan suara Aziz Ahmad dan Saleh Hamid.
1: Bertiup sang bayu senja, burung terbang ke sarang, tanda matahari.
0: Baik, untuk lagu ni, semurni kasihmu sesuci kasihku. Ui, macam tagline juga. Okay. Jika nanti ada lagu nyanyian Aaron Ramon and the Strangers. Susah nak dikata, kadang gitulah. Bila tak ada benda nak dikata, kadang susah untuk nak ungkapkan kata. Ada waktunya lebih baik kita diam. Macam tu. Baik. Ini dia, kita dengarkan dulu untuk lagu nyanyian Ena dan Menghilang, Menggamit Kenangan, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman bersiaran dari angka 10 kota media. Inilah kami dan inilah hamba untuk petang ini, saudara, sesekali hadir untuk rancangan Mestika Klasik. Lama rasanya saya tak kendalikan rancangan ini. Maka bila mana lama kita tak melakukan sesuatu ataupun lama kita tak jumpa seseorang, maka akan wujudnya bibit-bibit rasa rindu itulah. Macam tu. Maka saya hadir untuk petang ini juga dengan penuh rasa kerinduan dalam pada mengendalikan rancangan Mestika Klasik untuk petang hari Khamis, ataupun disebut juga sebagai petang Mas Silau petang ini. Terima kasih yang senantiasa menyokong kami dengan apa juga bentuk sokongan, menjadikan kami sebagai radio pilihan. Juga antara bentuk sokongan buat kami di Radio Klasik ini termasuklah juga yang mendengar kami dengan pelbagai cara, pelbagai pelantar platform, termasuk juga menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi kemudahan aplikasi RTM Click. Saya boleh muat turun menerusi aplikasi Google Play ataupun App Store yang membolehkan saudara mengikuti siaran Radio Klasik ini di mana juga saudara berada, menikmati suasana petang sambil menikmati seleksi lagu-lagu terbaik kami hidangkan untuk rancangan Mestika Klasik ini, didominasi oleh lagu-lagu irama gitar rancak dan juga lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Sambil saya nak bacakan juga antara kiriman-kiriman WhatsApp yang dikongsikan petang ini menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Ramai juga yang berkongsi kenangan petang ini. Tapi ramai dah mula confused, keliru. Yalah, biasa saya hadir untuk waktu petang berkongsi kenangan dalam ruangan terkenang dulu-dulu tu. Ruangan tu dikudarakan pukul 6 petang. Saya hadir ini pukul 2 petang. Makanya, tapi jangan, boleh aja untuk kongsikan kisah kenangan, kenapa tidak? Karena setiap lagu yang kami kudarakan pasti akan mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Tak gitu. Contohnya lagu ini. Datuk Rahman Hassan untuk lagu ini. Dan Orkes Nirwana, Tak Mengapa. Juga nanti ada lagu nyanyian Iraza.
1: Kadangkala aku gembira.
0: Iraza untuk lagu ini, Lukisan Rasa. Kadangkala aku gembira, betul? Wujud rasa kegembiraan itu walau sesekali hadir untuk rancangan Mestika Klasik petang ini. Tapi sebelum itu, nah, dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Iram di Rhythm Boys, Hidup Bersama. Ayo kita kongsikan bersama kenangan itu, kegembiraan itu, bertemankan kami di sini, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan diramai merentas zaman Dave Razak dalam lagu ini, Lukisan Rasa. Apa rasa petang ni sekali? Ada rasa senang, senang hati? Banyak senang ayah anda untuk peniaga. Alhamdulillah. Kalau ni ada sesuatu yang membuatkan saudara boleh menyenangkan hati, membuatkan saudara mengukir senyuman petang ini. Dan kadang-kadang bukanlah perkara besar pun, kadang-kadang hanya sedikit tetusan kenangan lama pun boleh membuatkan kita tersenyum seorang-seorang, terukir senyuman di bibir, terkenangkan kenangan dulu-dulu. Baik, terima kasih untuk perkongsian yang diterima menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini, 0135656128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Assalamualaikum. Azlan Omar. Waalaikumsalam. Siapa ni bagi salam ni? Kak Miah dari Temuh, Perak, katanya teringat kenangan tahun 60-an dulu-dulu, baru habis sekolah masa tu. Tak ada duit nak sambung bayar, jadi duduk rumah ikut kata ibu ayah. Sekarang anak boleh belajar jauh-jauh. Itulah kenangan Kak Miah. Tengah rehat layan Radio Klasik, banyak menggamit kenangan dulu-dulu, kata Kak Miah. Betul, baik, terima kasih. Pastinya jauh beza kehidupan dulu dan kehidupan hari ini. Dan jangan lupa jugalah untuk kita mensyukuri akan setiap nikmat Allah, ya, dengan kehidupan yang kiranya lebih baik berbanding dulu. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, siapa ni? Nama dia Kasim Osman, Kampung Batu 3. Dan katanya banyak lagu-lagu yang menggamitkan kenangan petang ini. Sambil menikmati lagu-lagu kenangan, sambil menikmati minum petang dengan goreng pisang panas. Terima kasih. Dan katanya juga selamat kibarkan Jalur Gemilang. Ya, Alhamdulillah.

0: dengan Amal Zack.
1: Duhai kekasihku, usah kau bimbangkan.
0: Amal Zack and the Last Virus, kenal sehari, mesra setahun. Juga nanti ada lagu nyanyian Datin.

Dinokti Abdullah dan M. Fazil untuk hari ini. Ikatan Janji. Baik, semenikan terus mewarnai pertemuan kita untuk petang Mahsilau. Petang Khamis petang ini sarat dengan kenangan-kenangan lalu bersama dengan lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara. Tapi sebelum itu, ini dia saya kita dengarkan dulu Hussein Marikan untuk lagu ini. Adikku, Haliza, Radio Klasik.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

gandingkan suara M. Fasil dan Datin Orkid Abdullah untuk lagu Ikatan Janji. Baik, menggamit kenangan dengan diramanya Melintas Zaman untuk pertemuan dalam Mestika Klasik Petang Mah Silau. Ada yang salah sebut tadi. Okay. Mah Silau sebutannya untuk hari Khamis dalam sebutan Bahasa Melayu Klasik. Baik, terima kasih lagi untuk kiriman-kiriman yang juga diterima petang ini. Kiriman-kiriman daripada pendengar Radio Klasik menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Ada yang katanya terimbau kenangan petang ini bukan hanya dengan lagu, juga dah terbelik-belik album lama, jumpa gambar. Oh, dia kirim ni gaya berfashion era tahun 70-an saya kira ni. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik, Kedah. Ya betul sah, kadang-kadang kenangan itu hadir bukan hanya dengan lagu, kadang-kadang dengan gambar-gambar lama, kadang-kadang juga dengan barang-barang lama. Dalam duduk kemah-kemah rumah, tiba-tiba jumpa barang lama, itu pun menggamit kenangan dulu-dulu. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Borhan, okay, asyik maksud menikmati siaran Radio Klasik petang ini, Alhamdulillah. Okay, mana lagi yang dah pun kibarkan jalur gemilang petang ini, Alhamdulillah. Kibaran jalur gemilang Haji Jaafar Ujang, wow, berkibar megah di situ. Siap dengan kiriman bergambar ini, membangkitkan semangat patriotik dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia adalah satu kewajipan sebetulnya. Dan dalam pada membangkitkan lagi semangat itu, kiranya untuk perkongsian petang ini antara lagi lagu yang dihidangkan kudara untuk saudara, nyanyian Salim Ayah Wisma.

Bukan emas nak disanjung, bukan belian nak dijunjung. Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik hari tak hujan. Lebih baik negeri sendiri, saudara. Junaid M. Amin, berapakah hantaran Radio Klasik?

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Cincin suasa Anis S menghiasi pertemuan kita untuk petang di dalam Mestika Klasik. Dan seketika, saudara, kita menghampiri pukul 3 petang dan untuk 15 minit selanjutnya, kita bersama-sama dalam rancangan tajaan untuk petang ini. Rancangan tajaan dibawakan oleh NSQ dan pegawai pemasarannya, Encik Azman, dah pun ada di konti Radio Klasik untuk perkongsian istimewa daripada NSQ. Sesuatu yang menarik nak dikongsikan, kata Encik Azman. Apapun, Assalamualaikum, selamat petang Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Azlan kita.
0: Ya, lama sungguh rasanya kita tak berjumpa.
1: Ya, betul.
0: Lama tak jumpa, lama tak nampak, dan nampak tengok lama-lama. Okey, lama tak lama lah, 15 minit masa yang ada. Dan 15 minit kita manfaatkan sesuatu yang menarik daripada NSQ. Mari kita mulakan, Man.
1: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua dan juga seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada petang ini. Dan didoakan buat anda semua, maklum kita, saya, panjang saya ataupun sahabat-sahabat kita semua yang mendengar di secara live radio.
0: Ya, betul.
1: Ataupun di RM apa, RTM Click.
0: RTM Click. Ya.
1: Insya-Allah saya doakan agar segala urusan kita, rezeki kita, kesihatan kita insya-Allah dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah Celan. Ya. Jadi menariknya hari ini kita nak sambung lagi promosi yang sebelum ini yang ditawarkan oleh NSQ.
0: Wow.
1: Minuman Pati Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Tidak dinafikan permintaan yang semakin hari semakin meningkat, bukan sahaja dalam negara kita, bahkan di luar negara pun ada. Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei pun dah rasa produk NSQ ni. Katanya alhamdulillah, macam ni rupanya rasa sarang burung walid NSQ. Sedap sangat. Boleh ditelan. Jadi yang paling menariknya, apabila kita amalkan ataupun minum dengan konsisten, ia sangat membantu untuk kecerdasan tubuh badan kita, menjaga organ dalaman kita, menjaga usus kita. Tak adalah sebelum ini Jailan, pukul 3 pagi dah terbangun, bukan pasal apa ni perut ni.
0: Yalah.
1: Tak problem. Nak pergi ke tandas kan. Jadi kita nak, dalam usia kita sekarang ni, kita perlukan tidur yang berkualiti. Jadi insyaAllah tuan-tuan, minuman Pati Sarang Burung Walid ini bukan saja ia dijamin daripada kualitinya, bahan-bahan yang digunakan, bahkan ia juga telah pun mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKMST. Jadi dari hujung rambut sampailah ke hujung kaki, kalau tuan-tuan ada masalah-masalah kesihatan, insyaAllah kita boleh berikhtiar sehat bersama dengan minuman Pati Sarang Burung Walid NSQ. Okey, cukup untuk manfaat dan juga kebaikan. Yang menariknya, kempen beli dan menang. Kempen beli dan menang pakej umrah tajaan NSQ sebanyak RM10,000 setiap seorang. Jadi kita nak bagi kepada 20 pemenang ataupun
0: pembeli,
1: tetamu ataupun pembeli yang nak mengerjakan umrah. Mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar Radio Klasik, ada yang dah banyak kali pergi umrah, ada pun yang dah macam Cik Lan, alhamdulillah.
0: Tapi kerinduan tu tetap ada.
1: Tetap ada. Jadi dengan bermodalkan RM150, bukan saja tiket untuk masuk ke tabung apa, cabutan bertuah kita. Bahkan kita bagi minuman Pati Sarang Burung Walid 2 botol untuk kita manjakan tubuh badan kita.
0: Saya suka istilah tu.
1: Manja. Niat kita ya, yang mungkin tuan-tuan yang dah lama niat nak pergi umrah, nak melihat Masjidil Haram, nak melihat Kaabah depan mata, insyaAllah dengan pakej RM10,000 ini, kita hotel tu tak berapa jauh, dan juga dapat lagi naik kereta api yang laju tu. Pakej RM10,000 ni umpama pakej VIP untuk anda, satu kenangan yang sangat orang kata simpan dalam hati, boleh cerita dekat kawan-kawan nanti. Dah ni boleh cerita seronok dia macam mana kan. Jadi bermodalkan RM150, pembelian 2 botol, nanti dah sampai nanti di botol ataupun di kotak tu dia ada scan QR. Kita scan, masukkan maklumat diri kita dalam QR tersebut, nanti dia akan masuk sistem, dan pada satu tarikh yang kita akan umumkan, kita akan buat cabutan itu, dan mungkin Saya tak tahu Ahmad ke Ali ke Sabarudin ke yang menjadi pemenangnya. Kita tak tahu. Manusia tuahnya kita tak tahu. Ayam nampak di kaki kan. Okey, itu combo yang pertama Cik Lan. Yang kedua, yang dah sedia ada, yang sentiasa kekal bersama kami 4 tahun 5 tahun, membeli produk NSQ katanya. Cik Man, alhamdulillah hari tu beli 10 botol kan. Saya pun ada bagi dekat kawan, kawan pun seronok merasa. Ada juga kawan-kawan yang bertanya nak beli 2 botol sikit-sikit. Tak apa, tak jadi masalah. Tuan-tuan beli dengan 15 botol. Ah, 15 botol.
0: Wow.
1: 15 botol dengan harga RM300.
0: 300 je?
1: RM300.
0: Oh, okay.
1: Nah, hari ini kita nak bagi harga 15 botol dengan harga RM300 saja. Untuk yang nak jana pendapatan, untuk yang nak apa orang kata berkongsi produk dengan sahabat, dengan rakan-rakan kan. Betul. Boleh, tak jadi masalah. Sebab kami pengilang. Kita buat sendiri, kita masak sendiri, kita boleh bagi harga yang mampu milik untuk anda miliki. Niat utama kita adalah nak bagi manfaat kebaikan kepada semua orang boleh rasa apa itu minuman Pati Sarang Burung Walid NSQ. Kalau dah minum sekali, pasti nak lagi. Jadi untuk tuan-tuan, buat tempahan sekarang, jangan fikir lambat-lambat. Telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Jadi untuk promosi hari ini, saya buka sampai jam 9 malam. Masih ada masa, boleh bincang dengan Pak Long, boleh bincang dengan Mak Lang untuk kita berkongsi beli. Betul. Dengan harga yang kita tawar. Masing-masing ada cas penghantaran. Okey.
0: Okey, untuk yang package dalam 15 botol tu berapa?
1: Okey, yang 15 botol dia tidak masuk dalam kempen beli dan menang umrah. Hanya yang membeli dengan kita 2 botol RM150.
0: Okay.
1: Anda akan layak untuk join yang kempen beli dan menang package umrah kita.
0: Okey, baik. Rebut peluang ini saudara, dan kita akan kembali lagi bersama dengan Cik Azman kejap nanti untuk baki waktu bercerita tentang kelebihan produk Pati Sarang Burung Walid NSQ ni, dan juga tawaran istimewa untuk mengerjakan umrah yang dijanjikan tadi. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Cik Azman. Tapi sebelum itu, ini dia, kita dengarkan dulu lagu Janjani Ramli, Kisah Lukisan 10 Tahun Menggamit Kenangan, Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengkamit kenangan di Ramlan Merentas Zaman Ramli, kisah lukisan 10 tahun. Baik, kita nak sambung lagi bicara kita petang ini sedang untuk masa yang berbaki ini dengan sesuatu yang istimewa daripada NSQ. Mai, Cik Man, ada yang tanya tadi kalau beli tadi untuk cabutan buku tu nak kena tengok siaran langsung live TikTok ke apa ke?
1: Tak perlu.
0: Tak perlu.
1: Macam yang lain. Perlukan kata kunci. Lepas tu perlukan satu apa, perlu bersama-sama kita dalam live. Lepas tu nanti kita cabut. Kalau orang yang tak ada dalam live tu,
0: Kita
1: batalkan. Niat di hati, nawai tu. Kalau kita kata nak bagi, tak perlu tuan-tuan tengok live.
0: Tak perlu
1: tuan nak standby kata-kata kunci tersebut. Tak perlu. Cukup dengan masukkan nama di dalam botol, di luar kotak tu. Ada QR kita.
0: Scan
1: saja, masukkan maklumat diri. Nanti dia akan masuk dalam sistem dan kita akan maklumkan kepada tuan-tuan untuk tarikh yang kita akan tentukan. Kempen berlangsung selama 2 bulan. Tapi apa yang saya dapat maklum, bos kita maklum ada penerbangan untuk menunaikan umrah bulan 9, 10, 11. Makna kalau anda dijemput, anda yang dipanggil Cik Lan. Contoh. Hello, Assalamualaikum. Cik Noor Azlan, anda
0: contoh
1: seorang pemenang, salah seorang pemenang sebagai ni. Kita boleh teruja tu macam mana kan?
0: Baru contoh saya dah rasa dah.
1: Ada penambahan lagi promosi yang baru saja saya dapat. Tadi saya sebutkan dengan pembelian 2 botol, 150 kan? Jadi siapa yang nak beli dengan 1 botol pun layak.
0: Masya-Allah, tabarakallah.
1: 1 botol pun layak. Jadi kalau untuk 1 botol harga RM89. Jadi kita nak manjakan tubuh badan kita kan. Kita beli secara tak langsung, kita masukkan nama dengan niat, ya Allah Tuanku, aku memang nak pergi ni. Kalau dah ini rezeki aku, kau tunjukkanlah. Kita scan. Tengok-tengok dengan beli 1 botol RM89.
0: Mana tahu
1: RM10,000 pakej kerajaan NSQ untuk pergi umrah. Itu yang keduanya lah untuk anda. Dan ada lagi. Ada lagi untuk 5 orang pemanggil yang bertuah hari ini. Siapa yang beli dengan pakej kita yang 15 botol pakej untuk bulan kemerdekaan, 15 botol 300 ya. 5 orang kita akan pilih. Jangan bayar duit apa yang saya sebutkan tadi.
0: Ada pula beli tak payah bayar?
1: Ada.
0: Namanya
1: FOC. Percuma. Jadi untuk anda, saya tak berani sebab admin yang akan akan buat undian tersebut hari ini
0: Hari ini.
1: Untuk kempen beli dan menang umrah lain.
0: Okay.
1: Hari ini siapa yang beli dengan 15 botol harga 300, NSQ akan cari 5 orang yang bertuah. Janganlah nanti tuan-tuan, saya 10 kali dah beli ni, bagilah peluang dekat saya. Rezeki tu nanti tuan-tuan saya tak boleh macam tu. Itu umpama pakai kabel. Jadi untuk anda yang nak jana pendapatan boleh, yang nak kongsi-kongsi beli pun boleh, yang niat di hati yang nak pergi umrah dengan pakej RM10,000 pun boleh. Ada banyak, dengar betul-betul. Yang pertama, beli 1 botol harga RM89, ataupun beli 2 botol dengan harga RM150. Ini anda layak untuk kempen beli dan menang pakej umrah RM10,000. Yang kedua, yang nak jana pendapatan, acik ini minum 3 botol je kan, yang lagi 2 boleh tu acik nego sikit-sikit bagi kat kawan kan. Tak kisahlah berapa harga, janganlah bagi tahu dekat saya. Asyik ada untung, ada rezeki untuk tuan-tuan, juallah. Tak kisah. Jadi kita memang nak memanfaatkan produk ini kepada seluruh orang. Semua orang boleh minum. Jalan. Daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung ujung hayat kita. Tak kisah mak ke anak ke, yang nak berseri kulit, yang nak lembap-lembapkan kulit, sapu saja di bahagian luar. Sekarang ni Malaysia tengah panas. Yang meniaga goreng pisang ke, yang meniaga air buah kat tepi jalan ke kan, sebelum nak pergi tu sapu sikit bagi nampak kulit ni lembap, cantik, mulus, barulah ada seri, rezeki tu masuk cantik. Jadi untuk tuan-tuan, untuk buat tempahan hari ini kita buka sampai jam 9 malam. Telefon kita untuk buat tempahan di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348, yang mana tinggal di mana-mana yang berhampiran dengan pejabat urusan NESQ, mungkin di Perak, di Kedah ataupun di Kelantan, Terengganu, boleh datang ke mana-mana cawangan dengan kita. Mana tak kena charge lah, datang beli secara walk-in. Tapi pastikan telefon dahulu. Produk kita ni hari ni masak je lah 1,000 botol, 2-3 hari habis. Dia macam pisang goreng. Permintaan yang sangat tinggi. Jadi kami nak bagi anda semua terukir senyuman, bukan penderitaan tapi kebahagiaan diri kita. Jadi ingat NESQ, cantik, sehat, beli sekarang. Dan insyaAllah tuan-tuan, ingat nombor telefon kita 013-245-5548 dan 016-200-4348. Dan sekian saja masa yang saya ada berkongsi. Nak menang umrah atau nak janda pendapatan? Pilihan di hati tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jasman. Saya suka dengan istilah tadi tu, memanjakan diri dengan produk NESQ. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain kesempatan, untuk lain pertemuan. Dan lanjut lagi pertemuan untuk petang ini. Saya berakhir sudah untuk rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan NESQ. Pertemuan kita untuk Mestika Klasik petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia dulu-dulu. Dan kejap nanti akan dikongsikan juga dengan saudara perkongsian waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Nah, ini seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Datang Mansyah, Bungaku. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Bola cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pertemuan untuk rancangan Mestika Klasik petang hari Khamis hari ini, saudara. Hari Khamis ataupun Mahsilau, bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus temani petang saudara membawa ke pukul 6 petang nanti. Baik, yang sedang berada di jalan raya, saya juga nak menyapa yang ada di jalan raya waktu ini. Hati-hati dalam meneruskan perjalanan dan ingatkan jugalah kepada yang berada di jalan raya sambil seingatkan untuk sentiasa hati-hati. Saya ingatkan juga untuk jangan lupa kibarkan jalur gemilang itu. Pastikan ada paling tidak setidak-tidaknya satu jalur gemilang pada setiap kenderaan di jalan raya. Bayangkan saudara betapa meriahnya jalan raya dengan kibaran jalur gemilang kalau setiap daripada kita anak Malaysia yang ya, sedang memandu di jalan raya untuk bulan kebangsaan ini dengan kibaran jalur gemilang itu. Bukan saiz yang menjadi ukuran, bukan saiz kenderaan, bahkan juga bukan saiz bendera itu, bukan saiz jalur gemilang juga menjadi ukuran. Yang penting, yang penting kibaran itu, kibaran jalur gemilang yang dikibar secara ikhlas hati sebagai membuktikan atau memzahirkan betapa kita mempunyai semangat patriotik dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia. Berbangga dengan status itu, status anak Malaysia yang kita banggakan. Kenapa tidak untuk kita zahirkan semangat patriotik dengan hanya kibaran jalur gemilang itu berkibar megah di seluruh bumi Malaysia, pada kenderaan, pada kediaman, di kediaman dan di mana jugalah seluruh pelosok bumi Malaysia ini. Baik, meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang ini saudara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan. Dan kejap nanti saya nak baca lagi kiriman-kiriman WhatsApp yang dikongsikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik petang ini. Ya, sambil kemeriahan dengan lagu-lagu yang dikeluarkan dan juga kemeriahan menerusi media sosial Radio Klasik petang ini. Antara lagi lagu yang membangkit semangat sementara kita berada pada bulan kebangsaan ini, Sunday Sahuri.

Sana Zahuri untuk lagu ini, Baju Hijau. Baik, baju apa pun warnanya, yang badan-badan beruniform, putih kah, celoreng kah, biru kah. Selamat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Dan lagi lagu yang juga menanti seorang kejap nanti adalah lagu nyanyian Datuk Sharifah ini.

Datuk Sharifah ini untuk lagu ni Hatiku Hatimu. Seharusnya hatiku dan hatimu, kita sehati dan sejiwa sebagai anak Malaysia untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang itu dengan penuh keikhlasan. Halim Yatim, Aku di Penjara, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan diramai yang merentas zaman dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan kudara petang ini sambil kemeriahan di radio dan juga kemeriahan di tempat sedara lah. Saya kira setidak-tidaknya meriah dengan jalur gemilang. Ada juga yang kirimkan pesanan tadi. Betul juga ya. Harap yalah, untuk kita lebih prihatin, bukan hanya sekadar kibarkan jalur gemilang, bahkan juga untuk menghormatinya agar tidak ada lagi jalur gemilang yang terbalik ke, salah pasang ke. Dan kalau mungkin jalur gemilang itu sudah usang, seharusnya digantikan dengan yang baru. Caranya untuk kita menzahirkan betapa kita sayangkan Malaysia tercinta ini. Baik, terima kasih lagi untuk kiriman-kiriman yang juga dikongsikan lagi menerusi kiriman WhatsApp petang ini. Wih, ramai yang dah pun kirim WhatsApp gambar jalur gemilang yang dikibarkan megah di kediaman masing-masing. Sarina Damuru antaranya. Siapa lagi ni? Zainab Hussein Keramat Kuala Lumpur. Mana ni? Okay. Nil Panjari ada di kediaman, ada pada kenderaan yang juga jalur gemilang yang berkibar megah. Dahlan Nayan dari Tronoh Perak. Wih, tinggi. Tinggi jalur gemilang yang dikibarkan tu. Baik, alhamdulillah. Itulah yang perlu disahkan. Bukan hanya menilai pada saiz bendera ataupun saiz jalur gemilang itu, bahkan juga yang penting jalur gemilang itu berkibar megah di udara, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar dalam jiwa. Macam itulah. Kecil ke besar ke, tak kisah saudara. Itu dah menunjukkan betapa besarnya jiwa yang ada dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia. Alhamdulillah, saya sekadar tumpang gembira, tumpang banggalah dengan kiriman-kiriman WhatsApp bergambar ini. Saya sendiri dalam pada bercerita, orang kata kalau kita sendiri nak bercerita, biarlah kita sendiri pun mulakannya dulu. Dan alhamdulillah, pada setiap kenderaan saya termasuklah si Orin, si Boba Orin itu pun ada jalur gemilangnya di situ. Alhamdulillah, saya meronda dengan penuh rasa bangga. Macam itulah. Baik, mengimbau kenangan lagi untuk jarum bertemu dalam Mestika Klasik petang ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan, antaranya Kejap Nanti Menanti Saudara dari lagu nyanyian Dato' Amar Jais.

Baik, dengar lagu ini kejap nanti sambil kita zai-zai-zai sama-sama sudah. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu ini nyanyian Javaro and the Click 4. Punggo, Merindu Bulan, Radio Klasik.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Ya, memuji-muji Siti yang bernama Suzana. Mana-mana je lah. Suzana ke Rosana ke Suhana ke. Baik, semualah yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk petang ini. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Langkah pertemuan kita bermula 2 petang tadi dan kita dah pun melangkah ke jam berikutnya. Melangkah melepasi pukul 4 petang untuk jodoh pertemuan petang hari Khamis hari ini. Bertemankan hamba Azlan Umar akan berterusan membawa ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya untuk jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih untuk kesetiaan itu. Satunya kesetiaan untuk kekal di Radio Klasik dan juga kesetiaan pada negara dengan semangat patriotik yang dizahirkan itu. Saya nak sebutkan lagi antara beberapa lagi nama kiriman-kiriman WhatsApp bergambar, walaupun gambar hakikatnya tak dapat disiarkan radio. Namun saya siarkan nama-nama mereka yang menzahirkan semangat patriotik itu dengan WhatsApp bergambar kibaran jalur gemilang ini. Antaranya Din Sungai Buaya dari seberang Perak. Baik, terima kasih Din. Kak Alifah Kajang, mana lagi kiriman-kiriman WhatsApp bergambar petang ini, kiriman daripada anak Malaysia yang menzahirkan semangat patriotik, Muhammad Daud Ahmad Kuala Nau. Okey, mana lagi ni? Okey, Acik Sadia Osman. Baik, terima kasih. Dan lagi kiriman daripada siapa nama pengirim ni, Nasjid Jaizah. Bukan, salah sebut saudara. Salah, dia tulis shorthand, saya baca longhand. Pak Din, Kampung Kacau Perak. Baik, terima kasih Pak Din. Dan terima kasih seluruh warga pendengar Radio Klasik. Dan semulah yang dah pun kibarkan jalur gemilang itu, tak kisahlah di kediaman atau di rumah dan di mana sahaja. Antara cara untuk kita zahirkan semangat patriotik dalam diri itu pun antara cara untuk kita zahirkan betapa kita bangga sebagai anak Malaysia. Satunya, kibaran jalur gemilang. Yang kedua, dikibarkan dengan penuh keikhlasan, tanpa ada isu-isu bendera usang, bendera lusuh, apatah lagi bendera dipasang terbalik dan sebagainya. Dan selebihnya juga untuk kita sentiasa peka, contohnya dengan nyanyian lagu Negaraku untuk segera berdiri bagi menghormati akan nyanyian lagu Negaraku. Demikian antara cara untuk kita zahirkan semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita rakyat Malaysia. Meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, melangkah melepasi pukul 4 petang dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Zaleha Hamid. Dangdut reggae, reggae, dangdut reggae, ciptaan baru cara sekarang. Dangdut ke reggae? Kadang-kadang ada adunan yang digabungkan, digandingkan, macam itulah, menghasilkan sesuatu yang menarik. Untuk lagu ni, Zaleha Hamid, Dangdut Reggae. Juga nanti ada lagu nyanyian Osman Hamzah.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada
0: mem- Siapa bilang gadis Melayu tak cantik, tak menawan? Lebih cantik lagi kalau dikibarkan jalur gemilang gitu. Osman Hamzah, Gadis Melayu untuk lagu ini. Baik, sementara terus mewarnai langkah pertemuan kita dalam Mestika Klasik petang ini. Tapi sebelum itu, ini dia nyanyian Loving Bond dengan tajuk lagu ini Terima Kasih. Gambaran juga terima kasih daripada kami buat seluruh rakyat Malaysia dan terima kasih buat seluruh pendengar kami yang sentiasa menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terima kasih, Loving Bond, Radio Klasik.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
5: Lagu-lagu yang dikeudarakan
6: Azlan Omar
5: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
6: Azlan Omar,
5: semoga terhibur bersama penyampai
6: Azlan Omar
5: di stesen radio klasik
6: menggami kenangan.

Kami kenangan dengan iramanya merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik berlalu Zaliah Hamid Dangdut Reggae. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, baik, sikit lagi saya nak sebutkan beberapa nama. Saya nak kreditkan nama-nama pendengar Radio Klasik antara yang berjiwa patriotik dengan kiriman mesej bergambar ataupun WhatsApp bergambar, gambar kibaran jalur gemilang sama ada di kenderaan ataupun di kediaman saudara. Antara lagi kiriman daripada Bonda Zabarjat Kelantan, Norziza Sai Kuala Pilah. Ui, meriah jalur gemilangnya. Juga lagi siapa nama ni, Cik Orkid Kota Masai Johor, Nani Banting Selangor, dan seorang lagi ni, siapa nama dia, Rafia Hamzah dari Skincan. Baik, terima kasih semua ya dengan kiriman-kiriman WhatsApp itu. Setidak-tidaknya bukan hanya sekadar gambar itu yang dikongsikan, yang lain lagi yang tak kirimkan gambar, saya kira walaupun mungkin tak sempat nak kirimkan gambar, tapi tetap ada kesempatan untuk kita peruntukkan masa zahirkan semangat patriotik itu dengan kibaran jalur gemilang di mana sajalah, di kenderaan, pada kenderaan saudara ataupun kediaman saudara, di mana saja, agar asalkan ini berkibar megah di seluruh bumi Malaysia ini, sementara kita berada pada bulan kebangsaan, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar dalam jiwa. Dan dalam pada melanjutkan lagi pertemuan kita untuk petang ini, saya suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini, maksudnya nanti waktu solat fardu asar petang ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4.34 minit petang sebentar nanti. Ujur Rashid meneruskan lagi pertemuan, mengembalikan lagi kenangan untuk petang ini, untuk dia yang tersayang, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman Mestika Klasik untuk petang ini semakin kita menghampiri 5 petang dan ya, suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk petang ini. Telah pun masuk waktu solat fardu asar sebentar tadi 4.34 minit petang khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu asar, mencari kelebihan dalam menunaikan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah SWT dan dari asbab untuk kita diterima ke jannah, ke syurga Allah. Ingatan bersama daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menghitung masa meniti waktu semakin kita menghampiri 5 petang untuk kita ikuti berita utama 5 petang. Kami menyusul 5 petang sementara nanti dan nantikan untuk jam berikutnya antara perkongsian istimewa menanti saudara rancangan Adila. Kami menyusul 5.30 minit petang nanti. Kekal setia mengkami kenangan dengan diorama yang merentas zaman terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini di Radio Klasik.

0: Marka Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Khasa. K-H-A-S-A-H. Khasa. Khasa adalah kain khasa.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion. Manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir compound 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara compound individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Li Mengji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, dengan ada bunyi kicauan burung, bunyi kokokan ayam waktu petang, ya, kita sedang menikmati suasana petang yang mendamaikan. Udara petang, hirup udara petang sambil menghirup minum petang mungkin waktu ini sambil bertemankan siaran radio klasik. Saya Azlan Umar yang akan terus temankan petang Sarawak untuk jodoh pertemuan jam terakhir ini. Untuk saya temankan petang Sarawak sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita mulakan pertemuan jam terakhir ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan juga antara perkongsian istimewa jam terakhir menanti saudara ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Dalam lagu ada kenangan, di sebalik kenangan itu juga ada cerita yang boleh dikongsikan, dan di sebalik itu semua ada pengajaran yang boleh untuk kita kongsikan petang nanti. Tapi waktunya sekarang untuk kita ikuti terlebih dahulu ulangan Cubit-Cubit Manja istimewa di Radio Klan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Saif ni kan, sejak-sejak dah kahwin ni, agaknya dia dah lupa jalan balik sini gamaknya.
2: Hei, awak sedih sangat Cik Syarifah. Oi. Saif tak balik ke?
1: Pak Min, ingatkan siapa tadi? Saif ni lah. Ha. Sibuk now dia dengan isteri dia tu.
2: Alah Cik Syarifah. Ha. Saif tu sibuk sebab banyak kerja tu. Ni dia kirim nasi goreng antara sutra dan bulan khas untuk Cik Syarifah.
1: Iya ke? Ingatkan dia dah lupa dengan kakak dia ni. Alhamdulillah, mesti sedap nasi goreng antara sutra dan bulan ni kan?
2: Hai, dalam duk sibuk-sibuk tu pun dia sempat lagi orderkan makanan kegemaran kakak dia ni.
1: Tapi ambil lah masa sikit kan. Singgah jenguk-jenguk kakak dia ni ke? Dah lah saya ni duduk sorang.
2: Betul Cik Syarifah. Orang suruh kahwin tak mau. Kalau dah, ada juga orang yang jaga nanti. Cik Syarifah yang tak mau. Milih sangat.
1: Kenalah pilih. Mana boleh terima sebarangan je kan? Kita kan nak hidup lama dengan dia.
2: Betul juga no. Mana jalur gemilang yang saya bagi kat Cik Syarifah hari itu? Tak pasang lagi kah? Yang lama tu nampak dah lusuh. Dah tak sesuai nak dikibarkan. Bendera ni lambang kedaulatan negara. Kita kena hormat Cik Syarifah.
1: Ada sesimpan. Tak sempatlah nak tukar lagi. Sibuk dengan kedai bunga saya tu. Kejap lagi saya ambil ya. Tapi mana Pak Mi tahu pasal bendera saya ni?
2: Saya pula pesan. Suruh Pak Mi tanyakan. Lepas tu dia suruh tolong pasangkan kalau belum pasang. Kalau bendera dah lusuh, koyak, dah luntur kalor dia, kena tukar. Kalau kita kibang juga, maknanya kita tak hormat pada panji-panji negara kita ni.
1: Bukan tak nak tukar, tapi tak sempatlah Pak Mi, tak terasa ya. Dah pertengahan bulan Ogos dah.
2: Nak kibang bendera yang baru ni, tak payah tunggu bulan Ogos atau hari kemasaan. Baru nak tukar Cik Syarifah.
1: Kalau macam tu, nah, tolong pasang ya. Tapi tak cantik pula nampak garisan bekas lipat ni kan. Kejap. Saya gosok dulu ya.
2: Nak kena gosok pula. Nak serika. Tak payahlah gosok.
1: Kejap je gosok. Nampak? Barulah kemas kan. Ada 6 semua tu. Pacak lah kat mana-mana yang sesuai. Yang dah lusuh tu, buang je.
2: Jalur gemilang ni jangan dibuang suka hati. Tak boleh. Macam Pak Mik kata tadi, bendera ni kita kena hormat. Ada cara nak lupuskan. Bukan main buang macam tu je.
1: Alah, kita masukkan dalam plastik lah. Masuk tong sampah. Bukan buang sesuka hati.
2: Ada cara dan etikanya Cik Syarifah. Bendera yang kita nak lupuskan tu, kita kena bakar di tempat yang tertutup. Bukan di tempat awam. Supaya abunya tak terbang ditiup angin. Lepas tu, ambilkan pembetik api. Biar Pak Mik je. Tolong lupuskan.
1: Kan senang kalau dari tadi cakap nak tolong lupuskan bendera tu. Tak adalah saya kena mengadap ceramah Pak Mit. Saya ni kan banyak kerja lain lagi ni nak buat.
2: Cik Syarifah, apa bau hangit ni? Apa terbakar kat dapur tu? Ada masalah apa-apa?
1: Alamak, sampai petai ikan bilis mata biru saya lah. Hangit. Itulah Pak Mit ni, acak saya menyembang lagi.
2: Alamak, Pak Mit pula yang salah. Dia tinggalkan dapur tu tak tutup. Cik Syarifah, sekali pandang. Lawa juga Cik Syarifah ni. Dua kali pandang.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
5: Lagu-lagu yang dikeudarakan
6: Azlan Omar
5: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
6: Azlan Omar,
5: semoga terhibur bersama penyampai
6: Azlan Omar
5: di stesen Radio Klasik
6: Menggami Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di ramah merentas zaman. Jam terakhir menemani petang saudara untuk jodoh pertemuan petang hari Khamis ataupun Mah Silau dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya. Untuk hari ini, masa untuk saya nak tamatkan tugasan dengan perkongsian terakhir. Perkongsian istimewa setiap hari Isnin hingga Khamis, rancangan Adila. Aku, dia dan lagu. Dalam lagu ada cerita, dalam lagu juga ada kenangan. Dan di sebalik cerita yang dikongsikan, pasti ada pengajaran yang mungkin kita boleh kongsikan bersama. Dan untuk rancangan Adila petang ini telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penerbitnya Nadia Ahmad. Dan terima kasih diucapkan kepada pengirim coretan Adila petang ini, iaitu Aminah Abu Bakar dari Felda Triang 3. Dan dengan perkongsian tajuk Adila petang ini, Serpihan Hati Luka, dengan diiringi 3 buah lagu yang menghiasi perkongsian rancangan Adila petang ini, iaitu lagu nyanyian Datuk Syarifah ini, Kasihnya Ibu, juga lagu nyanyian Ujir Rashid, Bukan Wanita Sempurna, dan lagu nyanyian Datin Rafi Yang Buang, Di Luar Jendela. Kisah coretan kiriman Aminah Abu Bakar dari Felda Triang 3 untuk Adila petang ini akan disampaikan sendiri oleh penerbitnya Nadia Ahmad. Untuk itu, tugasan saya untuk petang ini juga berakhir di sini. Untuk saya tamatkan, untuk saya berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman di sini, di Radio Klasik 107.1.

Ada kehilangan yang datang seperti hujan, turun perlahan-lahan, tetapi akhirnya membasahkan seluruh kehidupan. Begitulah hidupku bermula semula selepas ayah pergi. Seorang lelaki yang selama ini menjadi tempat kami bersandar, tempat kami mengadu, tempat kami percaya bahawa selagi dia ada, apapun yang berlaku akan ada jalan untuk diselesaikan. Tetapi apabila kematian datang menjemputnya, aku tiba-tiba mengerti bahawa ada sebuah rumah yang boleh berdiri tanpa tiang. Tetapi sebuah keluarga tidak akan pernah sama apabila kehilangan tempat bergantung. Ketika itu, aku masih bekerja di bandar. Aku punya pekerjaan, ada pendapatan, dan seperti kebanyakan manusia, aku juga punya sedikit impian untuk kehidupan sendiri. Aku mahu mengumpul wang, mahu membantu keluarga, dan sesekali terfikir untuk membina kehidupanku sendiri. Namun selepas ayah meninggal dunia, semua rancangan itu terasa seperti sesuatu yang tidak lagi penting. Di rumah ada ibu yang semakin uzur, dan seorang adik perempuan OKU yang memerlukan perhatian serta penjagaan. Aku melihat keadaan mereka dan hanya satu perkara bermain di fikiranku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Akhirnya aku mengambil keputusan yang bukan mudah. Aku berhenti kerja di bandar dan pulang ke kampung, meninggalkan kehidupan yang sekian lama aku bina, lalu kembali kepada kehidupan yang memerlukan aku. Orang mungkin melihatnya sebagai sebuah keputusan biasa, seorang anak pulang menjaga ibunya. Tetapi hanya aku yang tahu harga yang perlu dibayar. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan terpaksa mengetepikan impian sendiri. Aku pulang bukan kerana hidup di kampung lebih mudah, tetapi kerana aku tahu ada dua insan di rumah yang tidak boleh aku tinggalkan. Hari-hari aku selepas itu diisi dengan perkara-perkara kecil yang tidak pernah dianggap kecil oleh seorang penjaga. Menguruskan keperluan ibu, menyediakan makan minum, memastikan ubatnya tidak terlupa, menguruskan adik dan memastikan rumah terus berjalan seperti biasa. Ada hari yang aku lalui dengan tubuh yang terlalu letih. Tetapi aku belajar menyembunyikan keletihan itu. Ada malam-malam hening yang aku duduk sendirian dan menangis perlahan-lahan, supaya ibu tidak mendengarnya. Aku tidak mahu dia tahu aku penat. Aku tidak mahu dia rasa dirinya menjadi beban untuk aku. Sedangkan hakikatnya, aku sendiri sedang belajar bagaimana mahu bertahan. Aku selalu berkata kepada diri sendiri, tak apa, bertahan sikit lagi. Aku fikir masa akan memberikan ruang untuk aku bernafas. Aku fikir selepas keadaan ibu semakin baik, mungkin aku boleh memikirkan semula kehidupan aku ke depan nanti. Tetapi Tuhan mempunyai perancangan yang tidak pernah mampu kita baca. Belum pun genap setahun aku pulang menjaga ibu, ibu pula pergi bertemu Ilahi. Pemergian ibu meninggalkan sebuah kesunyian yang sukar aku gambarkan dengan kata-kata. Selepas ayah pergi, ibu adalah satu-satunya wajah yang membuatkan aku masih terasa seperti seorang anak. Dan apabila ibu pula pergi, aku bukan sahaja kehilangan seorang ibu, aku kehilangan tempat untuk berasa pulang.
Setiap barang ibu masih berbau kenangan seperti dia masih ada. Tetapi suara yang selama ini memenuhi rumah itu sudah semakin hilang. Yang tinggal hanyalah sunyi yang setiap hari mengingatkan aku bahawa seseorang yang kita sayang boleh pergi, sedangkan kenangan tentangnya memilih untuk terus tinggal.

Aku belum sempat benar-benar bergabung apabila terpaksa kembali melihat kehidupan di hadapan. Aku masih mempunyai seorang adik perempuan OKU yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Namun dalam keadaanku yang masih cuba mengumpulkan serpihan hati selepas kehilangan ibu, datang pula satu lagi ujian, menerpa tanpa belas kasihan. Adik lelakiku Amin, yang sepatutnya menjadi antara tempat keluarga bersandar selepas pemergian ayah dan ibu, rupanya sudah lama terjebak dengan dada. Semuanya terbongkar setelah ibu pergi. Rupanya selama ini ibu tahu masalah ketagihan Amin. Kerana ibulah yang selama ini terpaksa memberi wang kepada Amin demi mendapatkan najis itu. Aku percaya Amin bukan budak jahat. Dia hanya terpengaruh dengan ajakan rakan sebayanya dari hanya sekadar mencuba, lalu merana kerananya. Aku tidak tahu bagaimana mahu menjelaskan perasaan itu. Marah, kecewa, malu, sedih dan takut semuanya bercampur menjadi satu. Yang paling menyakitkan ialah apabila kita melihat seseorang yang kita sayang masih hidup di hadapan mata tetapi perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Aku pernah tertanya-tanya mengapa selepas ayah pergi, selepas ibu pergi, masih ada lagi ujian yang perlu aku tanggung. Bukankah sudah cukup derita ini untuk aku hadapi seorang diri? Di kampung, hidup bermasyarakat, kabar bergerak lebih cepat daripada angin. Apa yang berlaku di dalam sebuah rumah boleh menjadi cerita di rumah yang lain. Aku perlahan belajar bahawa cemuhan kadang-kadang lebih tajam daripada kata-kata kasar. Ada pandangan yang membuatkan kita terasa hina. Ada bisikan yang membuatkan kita tertanya-tanya apa salah kita. Ada orang yang mudah membuat kesimpulan kerana mereka hanya melihat apa yang berlaku di luar rumah, bukan perjuangan yang berlaku di dalamnya. Aku pernah menangis kerana kata-kata orang. Sempat bertanya kepada diri sendiri apakah aku gagal sebagai seorang kakak. Apakah aku tidak cukup kuat? Apakah segala pengorbanan yang aku lakukan selama ini tidak bermakna? Tetapi semakin lama aku berfikir, semakin aku mengerti satu perkara. Orang lain tidak hidup dengan kehidupanku. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjaga ibu yang sakit. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan ayah. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjaga seorang adik OKU sambil berdepan dengan seorang lagi adik yang sedang bergelut. Bergelut dengan ketagihan. Mereka hanya tahu

tahu apa yang mereka dengar. Sedangkan aku tahu apa yang sedang aku tanggung. Pada suatu ketika, aku sedar aku tidak boleh terus hidup hanya dengan memikirkan apa yang orang lain katakan. Kalau aku terus menoleh kepada cemuhan, aku tidak akan pernah nampak jalan di hadapan. Aku perlu mencari sesuatu yang boleh aku lakukan. Bukan sekadar untuk mendapatkan wang, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahawa aku masih mampu berdiri. Lalu bermulalah sebuah cerita yang tidak pernah aku rancang. Ya, kerepek pisang. Bunyinya mungkin sederhana, tetapi bagi aku, di situlah hidup aku perlahan-lahan dibina semula. Aku bermula kecil-kecilan saja. Aku mencari pisang, mengupasnya satu persatu, menghiris dengan tangan sendiri, kemudian menggorengnya. Aku belajar mengawal api, belajar mendapatkan kerangupan yang sesuai, belajar tentang rasa, belajar membungkus dan belajar menjualnya. Bermula dengan modal aku yang tidak besar, dan aku tidaklah mempunyai kedai yang gah. Aku tak ada pekerja yang ramai. Aku hanya ada dapur, sedikit wang, sepasang tangan kurniaan Allah, dan hati yang sudah terlalu banyak kali jatuh tetapi masih enggan menyerah.

Pada awalnya, aku menjual kepada orang sekeliling saja. Ada yang membeli kerana mahu mencuba. Ada yang membeli mungkin kerana kasihan. Kemudian ada yang mula bertanya, "Ada lagi tak keripik pisang ni?" Soalan kecil itu bagi aku terasa seperti sebuah pintu yang sedang terbuka. Sedikit demi sedikit aku menerima tempahan. Aku mula belajar menguruskan wang, mengira kos, mencari bekalan, memikirkan pembungkusan dan menjaga kualiti. Aku belajar bahawa berniaga bukan sekadar menghasilkan sesuatu untuk dijual. Ia menuntut kesabaran, ketelitian dan keberanian untuk terus mencuba walaupun ada hari jualan tidak seperti yang diharapkan. Daripada sebuah usaha kecil di rumah, aku mula mengenali dunia perusahaan kecil dan sederhana. Aku mungkin tidak bermula dengan modal yang besar, tetapi aku bermula dengan sesuatu yang lebih penting, keinginan untuk mengubah hidup. Setiap kali aku menggoreng keripik, aku teringat kepada perjalanan yang membawa aku ke dapur itu. Aku teringat ayah dan ibu. Aku teringat bagaimana suatu ketika dahulu aku meninggalkan pekerjaan di bandar untuk pulang menjaga mereka. Aku teringat malam-malam ketika aku menangis kerana terlalu penat. Aku teringat kata-kata orang. Aku teringat saat aku tertanya-tanya apakah hidupku akan selamanya begini. Tetapi sekarang, apabila melihat keripik pisang yang sudah siap dibungkus, aku mula melihat sesuatu yang lain. Aku melihat sebuah perjuangan. Aku melihat air mata yang pernah jatuh, melihat tangan yang tidak pernah berhenti bekerja, melihat seorang wanita yang pernah kehilangan hampir segala-galanya, tetapi memilih untuk tidak kehilangan harapan. Aku tidak pernah mengatakan hidupku sudah sempurna. Masih ada hari-hari yang sukar. Masih ada kenangan yang datang tanpa diundang. Masih ada malam apabila aku merindui ibu dan ayah sehingga dada terasa sesak. Ada waktunya ketika aku sedang bekerja, aku terfikir alangkah baiknya kalau ibu masih ada. Aku terbayangkan dia duduk di dapur, melihat aku menggoreng keripik. Mungkin ibu akan tersenyum dan berkata, "Buat elok-elok ya nak." Dan aku akan tersenyum sendiri. Kerana walaupun ibu sudah tiada, aku percaya kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar meninggalkan anaknya. Begitu juga ayah. Aku mahu dikenali sebagai seseorang yang memilih untuk bangkit. Kerana aku akhirnya faham, kita tidak selalu mampu memilih ujian yang datang kepada kita. Tetapi kita masih mempunyai pilihan tentang bagaimana kita mahu berdiri selepas ujian itu. Aku mungkin pernah kehilangan pekerjaan, pernah kehilangan ayah dan ibu. Aku juga mungkin masih berdepan dengan seorang adik yang sedang mencari jalan keluar daripada ketagihannya. Dan aku masih menjaga adik perempuanku Amira yang memerlukan semangatku di sisinya. Tetapi aku belum kehilangan diriku. Dan selagi masih mempunyai kekuatan untuk bekerja, selagi tangan ini masih mampu menghiris pisang, menggoreng, membungkus dan mengikat setiap pek dengan penuh harapan, aku akan teruskan. Di sebalik sebungkus keripik pisang yang kelihatan sederhana itu, tersimpan seluruh cerita hidup seorang wanita yang pernah menangis sendirian, pernah dipandang rendah, pernah hampir menyerah, tetapi akhirnya memilih untuk berkata kepada dirinya sendiri, "Aku
aku belum selesai. Aku masih ada alasan untuk hidup. Aku masih ada keluarga untuk dijaga. Dan aku masih ada Tuhan untuk dipercayai. Kalau suatu hari nanti saudara memegang sebungkus keripik pisang hasil tanganku, mungkin saudara hanya akan melihat makanan ringan yang rangup dan sederhana. Tetapi aku harap untuk sesaat saudara akan melihat lebih daripada itu. Lihatlah seorang anak yang pernah kehilangan ayah. Lihatlah seorang anak yang pernah menjaga ibunya sehingga ke penghujung usia. Lihatlah seorang kakak yang masih setia menjaga adiknya. Lihatlah seorang wanita yang pernah dihimpit cemuhan. Dan lihatlah seorang manusia biasa yang memilih untuk mengubah air matanya menjadi rezeki. Kerana aku percaya ada rezeki yang lahir daripada kesusahan, ada kekuatan yang tumbuh daripada kehilangan, dan ada manusia yang hanya mengenal dirinya sendiri setelah kehidupan memaksanya untuk berdiri seorang diri. Dan aku adalah salah seorang daripadanya.

0: coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara Mestika Klasik bermula 2 petang tadi dan berakhir tugasannya sebentar tadi 6 petang. Terima kasih yang terus setia juga mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus setia mendengarkan kami sepanjang waktu. Semuanya hanya di Ritma.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu pulang ke rumah dari pejabat. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan terima kasih kerana menjadikan kami, Radio Klasik, sebagai peneman setia sepanjang perjalanan saudara. Baik, jangan lupa untuk ikuti dan dengarkan Biz On Air. Rakan Niaga Taman menggamit kenangan untuk petang ini 20 Ogos 2026. Kita akan bersama dengan tetamu Encik Syahir dan penyampai Siti Saliha, juga penerbit untuk petang ini, Hazwani Zakaria. Dengarkan Biz On Air, Rakan Niaga Taman menggamit kenangan, 6.30 minit petang nanti. Teruskan kasih dia, eksklusif hanya di Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nasi berlauk malam dapur pohon ceri ke?
2: Ya, saya. Saya Syahir.
0: Cik Syahir.
2: Ya, saya.
0: Kedai buka pukul berapa operasinya?
2: Operasi kedai kita buka dari pukul 5.30 hingga pukul 11.30 malam.
0: 5.30 petang?
2: Ya, saya.
0: Apa antara menu yang buat hari-hari?
2: Hari-hari, kalau kita selalunya pelbagai jenis lauk lah kita buat, tetapi kita fokuskan pada nasi berlauk malam dengan nasi kelabu. Mana-mana lauk, mana-mana nasi itu dia boleh bersertakan pelbagai jenis lauk yang kita sediakan lah.
0: Antara lauknya?
2: Yang paling famous kat sini daging bakar dengan lemak bakar. Itu yang paling famous lah.
0: Oh, itu yang dimakan bersama dengan nasi berlauk kan, ataupun nasi kelabu lah.
2: Ya, mana-mana boleh. Dan jenis pelbagai jenis lauk pun kita ada. Macam contoh lah, kita ada ayam masak merah, ayam bakar madu. Kita ada juga ikan keling goreng. Dan kita ada yang paling-paling, kalau nasi berlauk kan, yang paling famous gabungan dia yang selalu orang belilah. Ulat ayam yang bersih Kelantan. Lepas tu nasi berlauk juga boleh bersertakan dengan daging kerutuk, dengan gulai ikan tongkol, gulai air. Kalau orang Kelantan kata gulai air, ikan air.
0: Oh, ikan air. Itulah antara menu istimewa dan menjadi pesanan pelanggan setiap kali pelanggan datang.
2: Betul, betul. Kalau puan nak tahu, kita kalau setiap hari, kalau dikirakan pasal lauk dia, lemak bakar tu, kita habis dalam 6 kilo sehari lah.
0: Oh, 6 kilo?
2: Ya, saya.
0: Pendengar Radio Klasik nak tahu, antara nasi berlauk malam-malam yang berada serata negeri sekarang, apa kelainan yang dibawakan oleh nasi berlauk malam dapur pohon ceri ni?
2: Kita kalau kat kedai kita berbeza dengan kedai lain. Nasi berlauk kita ada jual mengikut set. Contoh, kita ada jual nasi berlauk untuk satu jenis lauk saja. So kalau satu jenis lauk, nasi berlauk kita berharga RM8 sahaja.
0: Mana-mana lauk boleh pilih. Adakah itu set dengan air ke macam mana?
2: Tak, untuk nasi saja. Nasi dengan satu jenis lauk RM8 saja.
0: Oh, itu promosi hari-hari ataupun ada masa-masa yang tertentu?
2: Sekarang ni hari-hari.
0: Bermula 5.30 minit petang sampailah?
2: Sampai 11.30
0: malam. 11.30 malam.
2: Kita juga yang paling famous juga, kalau set kita ni, kita ada juga yang dua jenis lauk. Untuk nasi berlauk ni, dua jenis lauk, kita jual lah hanya RM13 saja.
0: Dua lauk, RM13?
2: Mana-mana, tak kira. Kalau nak lemak bakar dengan daging bakar pun boleh. Nak lemak bakar dengan ayam gulai pun boleh. Mana-mana lauk yang ada kat situ boleh pilih.
0: Adakah dengan kombinasi nasi putih sahaja ataupun nasi kerabu?
2: Nasi kerabu pun kami dah buat sama dengan nasi berlauk putih ni. Bermaksud dia boleh pilih mana lauk. Tetapi harga nasi kerabu berbeza sikit lah. Kalau nasi kerabu untuk satu jenis lauk, kita jual dengan harga RM9. Dan untuk dua jenis lauk, kita jual dengan harga RM15. Tetapi nasi kerabu kita berbeza. Sebabnya selalunya kalau nasi kerabu ni, orang tak letak apa, kalau masin, kerupuk apa, kita letak semua. Lima dia yang kecil-kecil tu semua kita letak.
0: Telur masin, kerupuk,
2: sambal ikan, ulam-ulaman, sambal, tumis pun kita letak semua kat situ.
0: Cuma Saleha nak tanya, nasi kerabu yang dijual oleh nasi berlauk malam dapur pohon ceri ni, sambal tumis nasi kerabu tu warna gapo?
2: Yang warna keperangan lah.
0: Oh, keperangan. Sebab kadang-kadang ada yang warna putih dan berlainan lah.
2: Kita keperangan. Kita asli daripada Kelantan. So, kita buat nasi, kalau orang Kelantan panggil, nasi kerabu tumis lah. So, nasi kita tumis kita tu warna keperangan.
0: Kalau nak tambah solok lada, lagu mana?
2: Solat ada kita kira buat singa. Solat dada tu kita jual hanya harga RM3 satu.
0: RM3 satu. Wah.
2: Saiz dia bukan medium tapi saiz dia besar.
0: Yang pastinya pendengar Radio Klasik kena datang bersama-sama. Betul. Untuk dapatkan.
2: Belauk Malam Dapur Pong Cherry berada di Kampung Melayu Subang. Berdekatan dengan kalau orang Kampung Melayu Subang ni dia cari madrasah ataupun sekolah agama, dia berdekatan dengan sekolah agama Kampung Melayu Subang. Lemak dia macam tu lah. Kalau siapa nak cari tu kena cari sekolah agama Kampung Melayu Subang, dia berada dekat saja dengan kedai kita.
0: Mungkin boleh sekali lagi kongsikan waktu operasi Nasi Belauk Malam Dapur Pohon Ceri ni.
2: Okey, Nasi Belauk Malam Dapur Pohon Ceri beroperasi daripada hari Isnin hingga hari Sabtu. Adik-adik kita cuti. Dia buka pada 5.30 petang hingga 11.30 malam.
0: Bagaimana pelanggan nak buat pesanan?
2: Boleh hubungi saya lah melalui talian 018-473-7736. 018-473-7736.
0: Okey, kalau Nasi Belauk Malam Dapur Pohon Ceri ni boleh datang secara fizikal juga?
2: Boleh, boleh. Kami ada juga sediakan secara fizikal di mana tempat kami pun, kedai kami berada, ada tempat-tempat yang kita boleh makan kat situ secara fizikal, di mana kedai kami juga ada bersebelahan dengan Bengkel Western. So Bengkel Western tu kedai yang besar, so kami berada dalam sana. So dia ada tempat untuk datang dengan fizikal lah, boleh duduk kat sana, boleh hiling-hiling. Di aplikasi TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook, di mana-mana tulis saja Dapur Pohon Ceri.
0: Apakah pesanan ataupun nak waruarkan kepada pendengar Radio Klasik dan terutama kepada komuniti Taman Mengambil Kenangan ketika ini?
2: Okey, di mana-mana yang hendak cuba merasai makanan asli original daripada Kelantan, iaitu nasi kerabu ataupun nasi belauk malam, boleh datang ke kedai kami lah. Kedai kami, insyaAllah kami akan menyediakan atau menyiapkan makanan yang betul-betul asli daripada Kelantan. Sebagai contoh, nasi kerabu kita, walaupun nasi itu warna biru, tapi kami menggunakan telang untuk menghasilkan warna biru dia lah. Itu asli daripada kami lah.
0: InsyaAllah Saliha akan datang lagi di Nasi Belauk Malam Dapur Pohon Ceri. Kita jumpa lagi Cik Syahir.
2: Boleh, Puan Saliha. Terima kasih kerana menghubungi kami.
0: Terima kasih juga. Jumpa lagi.
3: Saudara kongsi, kami itulah.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama. Dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Solat fardu yang didirikan dengan sempurna, meliputi rukun dan sunatnya, akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil, seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga 42.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Hatta

0: بينك بعد المشرقين فبئس القرين.
1: Sehingga apabila ia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah ia kepada syaitannya, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dengan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman.
0: Fa'akumul yawma idh-dhalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab.
0: Afa'anta tusmi'us summa aw tahdil 'umya wa man kana fi dhalalin mubin.
1: Maka mengapa engkau berduka cita, wahai Muhammad? Adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak mendengar, atau menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, yakni mata hatinya, dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Fa'in.

Oleh itu, bertenanglah engkau kerana kalaulah kami wafatkan engkau, yakni sebelum kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sesungguhnya kami tetap menyeksakan mereka.

0: Atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, yakni dari azab seksa itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim. Sallallahu

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami, pensiman langsung RTM Klik di telefon pintar saudara, tak kira lah menggunakan iOS maupun Android. Juga dengarkan kami di Smart TV dan juga di Android TV. Baik, seperti biasa saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk malam ini yang di

dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan di sebelah malam ribut petir di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu juga Pahang. Di Sabah hujan di beberapa tempat di kawasan Sandaka dan interior dan hampir keseluruhan di Sarawak. Tiada hujan yang dijangkakan untuk malam ini. Baik saudara, tepat pukul 8 malam saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Dato' Ramli Sarip, nyanyian Serambi, Ritma Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk melamar saudara sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 20 Ogos 2026 Masihi bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Johor Bahru 8.25 minit malam, Kuala Terengganu 8.31. Kuantan Pahang 8.29, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 8.32 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.33, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.36 minit malam, Ipoh Perak 8.39, Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alostar Kedah 8.43 dan Kangar Perlis 8.44 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.

Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: bersama RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Khasa. K-H-A-S-A-H. Khasa. Khasa adalah kain kasar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma, utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera makan malam. Ha, bismillah. Terus berhibur, menggamit memori dan kenangan saudara sepanjang zaman. Dengarkan kami sepanjang waktu. Terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Antaranya kita ada Kak Suriati dari Cyberjaya, kita ada Kak Zaleha Hussein dari Ipoh, Kak Siti Jamiah dari Kulim, Kedah, Induk Maimon dari Melaka, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, juga kita ada Hajah Sariah Haji Karsid dari Sedenak, juga kita ada Pak Long Osman Madun dari Bukit Kuang Gurun, Kedah, Kak Nor Lela dari Pasir Gudang, Pak Nol dari Yan, Kedah, juga kita ada Kak Hamidah Kasim dari Batu Berendam, Melaka, Mentua Tan dari Kuching, juga ramai lagi yang terus setidak kesorangan sebenarnya masih ditemani oleh semua yang terus kekal menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara. Baik, kita ada lagu nyanyian Aero, juga Fauziah, Dato' Ahmad Daud, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan Uji Rashid bersama Dato' DJ Dave, Hilang Resah Timbul Sayang. Ritma

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Dalam pada itu, beberapa stesen pengawasan kualiti udara di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta bahagian barat dan tengah Sarawak turut merekodkan bacaan pada tahap tidak sehat. Prihatin, Radio Klasik.

0: kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Gita Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara. Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Nyanyian Tan Sri P. Ramli menceceh petikan filem Bujang Lapo terus menghiburkan saudara di ruangan nostalgia di klasik. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara ritma klasik seawal 6 petang tadi. 11 malam kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu saya tinggalkan saudara di ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menemani saudara. Satukan hati, kekal, abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk kilafnya semestinya datang dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 7 Rabiul Awal.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
2: Kita anak-anak kalau dia ekonomi ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM ada ruang nak keluar nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung pelajaran atau peringkat yang seterusnya. Jadi perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah itu ia benar-benar terjadi, ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi setakat ini kita memberikan sokongan penuh. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita bertemu dalam program yang selanjutnya, dan saya sentiasa mendoakan anak-anak agar terus diberikan kekuatan. Kita dan anak-anak kehidupan kita ini dia ada beberapa fasa yang memang kita harus tempuh saja.
0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3:05 minit petang, siaran ulangan Khamis 3:30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Divisi Pembuka Tirai Bola Sepak Tanah Air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TVOK dan penstriman langsung di RTM Click. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Rikma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muslimin, muslimat, pendengar indikasi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah An-Naml bermula pada ayat 64 sehingga ayat 76, juzuk yang ke-20.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan kepura-puraan orang kafir tidak mempercayai hari akhirat kerana mata hati mereka buta. Yang kedua, pertanyaan orang kafir terhadap bila akan datangnya azab Allah. Dan yang akhir, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala menciptakan makhluk dan menghidupkannya kembali sesudah dimatikan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama dan juga beberapa pengajaran secara umumnya yang kita boleh perolehi bersama, mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi kebaikan untuk kita semua. Kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Khasa. KHASAH. Khasa. Khasa adalah kain kasar.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila.
3: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Ada kehilangan yang datang seperti hujan, turun perlahan-lahan, tetapi akhirnya membasahkan seluruh kehidupan. Begitulah hidupku bermula semula selepas ayah pergi. Seorang lelaki yang selama ini menjadi tempat kami bersandar, tempat kami mengadu, tempat kami percaya bahawa selagi dia ada, apapun yang berlaku akan ada jalan untuk diselesaikan. Tetapi apabila kematian datang menjemputnya, aku tiba-tiba mengerti bahawa ada sebuah rumah yang boleh berdiri tanpa tiang. Tetapi sebuah keluarga tidak akan pernah sama apabila kehilangan tempat bergantung. Ketika itu, aku masih bekerja di bandar. Aku punya pekerjaan, ada pendapatan, dan seperti kebanyakan manusia, aku juga punya sedikit impian untuk kehidupan sendiri. Aku mahu mengumpul wang, mahu membantu keluarga, dan sesekali terfikir untuk membina kehidupanku sendiri. Namun selepas ayah meninggal dunia, semua rancangan itu terasa seperti sesuatu yang tidak lagi penting. Di rumah ada ibu yang semakin uzur, dan seorang adik perempuan OKU yang memerlukan perhatian serta penjagaan. Aku melihat keadaan mereka dan hanya satu perkara bermain di fikiranku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Akhirnya aku mengambil keputusan yang bukan mudah. Aku berhenti kerja di bandar dan pulang ke kampung, meninggalkan kehidupan yang sekian lama aku bina, lalu kembali kepada kehidupan yang memerlukan aku. Orang mungkin melihatnya sebagai sebuah keputusan biasa, seorang anak pulang menjaga ibunya. Tetapi hanya aku yang tahu harga yang perlu dibayar. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan terpaksa mengetepikan impian sendiri. Aku pulang bukan kerana hidup di kampung lebih mudah, tetapi kerana aku tahu ada dua insan di rumah yang tidak boleh aku tinggalkan. Hari-hari aku selepas itu diisi dengan perkara-perkara kecil yang tidak pernah dianggap kecil oleh seorang penjaga. Menguruskan keperluan ibu, menyediakan makan minum, memastikan ubatnya tidak terlupa, menguruskan adik dan memastikan rumah terus berjalan seperti biasa. Ada hari yang aku lalui dengan tubuh yang terlalu letih, tetapi aku belajar menyembunyikan keletihan itu. Ada malam-malam hening yang aku duduk sendirian dan menangis perlahan-lahan supaya ibu tidak mendengarnya. Aku tidak mahu dia tahu aku penat. Aku tidak mahu dia rasa dirinya menjadi beban untuk aku. Sedangkan hakikatnya, aku sendiri sedang belajar bagaimana mahu bertahan. Aku selalu berkata kepada diri sendiri, tak apa, bertahan sikit lagi. Aku fikir masa akan memberikan ruang untuk aku bernafas. Aku fikir selepas keadaan ibu semakin baik, mungkin aku boleh memikirkan semula kehidupan aku ke depan nanti. Tetapi Tuhan mempunyai perancangan yang tidak pernah mampu kita baca. Belum pun genap setahun aku pulang menjaga ibu, ibu pula pergi bertemu Ilahi. Pemergian ibu meninggalkan sebuah kesunyian yang sukar aku gambarkan dengan kata-kata. Selepas ayah pergi, ibu adalah satu-satunya wajah yang membuatkan aku masih terasa seperti seorang anak. Dan apabila ibu pula pergi, aku bukan sahaja kehilangan seorang ibu, aku kehilangan tempat untuk berasa pulang.
Setiap barang ibu masih berbau kenangan seperti dia masih ada. Tetapi suara yang selama ini memenuhi rumah itu sudah semakin hilang. Yang tinggal hanyalah sunyi yang setiap hari mengingatkan aku bahawa seseorang yang kita sayang boleh pergi, sedangkan kenangan tentangnya memilih untuk terus tinggal.

Aku belum sempat benar-benar bergabung apabila terpaksa kembali melihat kehidupan di hadapan. Aku masih mempunyai seorang adik perempuan OKU yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Namun dalam keadaanku yang masih cuba mengumpulkan serpihan hati selepas kehilangan ibu, datang pula satu lagi ujian, menerpa tanpa belas kasihan. Adik lelakiku Amin, yang sepatutnya menjadi antara tempat keluarga bersandar selepas pemergian ayah dan ibu, rupanya sudah lama terjebak dengan dada. Semuanya terbongkar setelah ibu pergi. Rupanya selama ini ibu tahu masalah ketagihan Amin. Kerana ibulah yang selama ini terpaksa memberi wang kepada Amin demi mendapatkan najis itu. Aku percaya Amin bukan budak jahat. Dia hanya terpengaruh dengan ajakan rakan sebayanya, dari hanya sekadar mencuba, lalu merana kerananya. Aku tidak tahu bagaimana mahu menjelaskan perasaan itu. Marah, kecewa, malu, sedih dan takut semuanya bercampur menjadi satu. Yang paling menyakitkan ialah apabila kita melihat seseorang yang kita sayang masih hidup di hadapan mata tetapi perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Aku pernah tertanya-tanya mengapa selepas ayah pergi, selepas ibu pergi, masih ada lagi ujian yang perlu aku tanggung. Bukankah sudah cukup derita ini untuk aku hadapi seorang diri? Di kampung, hidup bermasyarakat, kabar bergerak lebih cepat daripada angin. Apa yang berlaku di dalam sebuah rumah boleh menjadi cerita di rumah yang lain. Aku perlahan belajar bahawa cemuhan kadang-kadang lebih tajam daripada kata-kata kasar. Ada pandangan yang membuatkan kita terasa hina. Ada bisikan yang membuatkan kita tertanya-tanya apa salah kita. Ada orang yang mudah membuat kesimpulan kerana mereka hanya melihat apa yang berlaku di luar rumah, bukan perjuangan yang berlaku di dalamnya. Aku pernah menangis kerana kata-kata orang. Sempat bertanya kepada diri sendiri apakah aku gagal sebagai seorang kakak. Apakah aku tidak cukup kuat? Apakah segala pengorbanan yang aku lakukan selama ini tidak bermakna? Tetapi semakin lama aku berfikir, semakin aku mengerti satu perkara. Orang lain tidak hidup dengan kehidupanku. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjaga ibu yang sakit. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan ayah. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjaga seorang adik OKU sambil berdepan dengan seorang lagi adik yang sedang bergelut. Bergelut dengan ketagihan. Mereka hanya tahu apa yang mereka dengar. Sedangkan aku tahu apa yang sedang aku tanggung. Pada suatu ketika, aku sedar aku tidak boleh terus hidup hanya dengan memikirkan apa yang orang lain katakan. Kalau aku terus menoleh kepada cemuhan, aku tidak akan pernah nampak jalan di hadapan. Aku perlu mencari sesuatu yang boleh aku lakukan, bukan sekadar untuk mendapatkan wang, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahawa aku masih mampu berdiri. Lalu bermulalah sebuah cerita yang tidak pernah aku rancang. Ya, keripik pisang. Bunyinya mungkin sederhana, tetapi bagi aku di situlah hidup aku perlahan-lahan dibina semula. Aku bermula kecil-kecilan saja. Aku mencari pisang,
mengupasnya satu persatu, menghiris dengan tangan sendiri, kemudian menggorengnya. Aku belajar mengawal api, belajar mendapatkan kerangupan yang sesuai, belajar tentang rasa, belajar membungkus dan belajar menjualnya. Bermula dengan modal aku yang tidak besar, dan aku tidaklah mempunyai kedai yang gah. Aku tak ada pekerja yang ramai. Aku hanya ada dapur, sedikit wang, sepasang tangan kurniaan Allah, dan hati yang sudah terlalu banyak kali jatuh tetapi masih enggan menyerah.

menjual kepada orang sekeliling saja. Ada yang membeli kerana mahu mencuba. Ada yang membeli mungkin kerana kasihan. Kemudian ada yang mula bertanya, ada lagi tak keripik pisang ni? Soalan kecil itu bagi aku terasa seperti sebuah pintu yang sedang terbuka. Sedikit demi sedikit aku menerima tempahan. Aku mula belajar menguruskan wang, mengira kos, mencari bekalan, memikirkan pembungkusan dan menjaga kualiti. Aku belajar bahawa berniaga bukan sekadar menghasilkan sesuatu untuk dijual. Ia menuntut kesabaran, ketelitian dan keberanian untuk terus mencuba walaupun ada hari jualan tidak seperti yang diharapkan. Daripada sebuah usaha kecil di rumah, aku mula mengenali dunia perusahaan kecil dan sederhana. Aku mungkin tidak bermula dengan modal yang besar, tetapi aku bermula dengan sesuatu yang lebih penting, keinginan untuk mengubah hidup. Setiap kali aku menggoreng keripik, aku teringat kepada perjalanan yang membawa aku ke dapur itu. Aku teringat ayah dan ibu. Aku teringat bagaimana suatu ketika dahulu aku meninggalkan pekerjaan di bandar untuk pulang menjaga mereka. Aku teringat malam-malam ketika aku menangis kerana terlalu penat. Aku teringat kata-kata orang. Aku teringat saat aku tertanya-tanya apakah hidupku akan selamanya begini. Tetapi sekarang, apabila melihat keripik pisang yang sudah siap dibungkus, aku mula melihat sesuatu yang lain. Aku melihat sebuah perjuangan. Aku melihat air mata yang pernah jatuh, melihat tangan yang tidak pernah berhenti bekerja, melihat seorang wanita yang pernah kehilangan hampir segala-galanya, tetapi memilih untuk tidak kehilangan harapan. Aku tidak pernah mengatakan hidupku sudah sempurna. Masih ada hari-hari yang sukar. Masih ada kenangan yang datang tanpa diundang. Masih ada malam apabila aku merindui ibu dan ayah sehingga dada terasa sesak. Ada waktunya ketika aku sedang bekerja, aku terfikir alangkah baiknya kalau ibu masih ada. Aku terbayangkan dia duduk di dapur, melihat aku menggoreng keripik. Mungkin ibu akan tersenyum dan berkata, "Buat elok-elok ya nak." Dan aku akan tersenyum sendiri. Kerana walaupun ibu sudah tiada, aku percaya kasih seorang ibu tidak pernah benar-benar meninggalkan anaknya. Begitu juga ayah. Aku mahu dikenali sebagai seseorang yang memilih untuk bangkit. Kerana aku akhirnya faham, kita tidak selalu mampu memilih ujian yang datang kepada kita. Tetapi kita masih mempunyai pilihan tentang bagaimana kita mahu berdiri selepas ujian itu. Aku mungkin pernah kehilangan pekerjaan, pernah kehilangan ayah dan ibu. Aku juga mungkin masih berdepan dengan seorang adik yang sedang mencari jalan keluar daripada ketagihannya. Dan aku masih menjaga adik perempuanku Amira yang memerlukan semangatku di sisinya. Tetapi aku belum kehilangan diriku. Dan selagi masih mempunyai kekuatan untuk bekerja, selagi tangan ini masih mampu menghiris pisang, menggoreng, membungkus dan mengikat setiap pek dengan penuh harapan, aku akan teruskan. Di sebalik sebungkus keripik pisang yang kelihatan sederhana itu, tersimpan seluruh cerita hidup seorang wanita yang pernah menangis sendirian, pernah dipandang rendah, pernah hampir menyerah, tetapi akhirnya memilih untuk berkata kepada dirinya sendiri, aku belum selesai.
Aku masih ada alasan untuk hidup. Aku masih ada keluarga untuk dijaga. Dan aku masih ada Tuhan untuk dipercayai. Kalau suatu hari nanti saudara memegang sebungkus keripik pisang hasil tanganku, mungkin saudara hanya akan melihat makanan ringan yang rangup dan sederhana. Tetapi aku harap untuk sesaat saudara akan melihat lebih daripada itu. Lihatlah seorang anak yang pernah kehilangan ayah. Lihatlah seorang anak yang pernah menjaga ibunya sehingga ke penghujung usia. Lihatlah seorang kakak yang masih setia menjaga adiknya. Lihatlah seorang wanita yang pernah dihimpit cemuhan. Dan lihatlah seorang manusia biasa yang memilih untuk mengubah air matanya menjadi rezeki. Kerana aku percaya ada rezeki yang lahir daripada kesusahan, ada kekuatan yang tumbuh daripada kehilangan, dan ada manusia yang hanya mengenal dirinya sendiri setelah kehidupan memaksanya untuk berdiri seorang diri. Dan aku adalah salah seorang daripadanya.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta Malah Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kial. K-I-A-L. Kial. Kial adalah gerakan tangan atau badan sebagai isyarat untuk menggambarkan sesuatu perbuatan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti, 6.21 minit pagi, 21 Ogos hari ini, 2026, hari Jumaat, 8 Rabiul Awal, 1448 Hijriah. Telah masuk waktu salat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini seperti semalam, 7.10 minit pagi nanti. Itu tadi daripada persembahan Muksin Al-Atas dan juga Titik Sandura, Hello Sayang, iringan oleh band Empat Nado, Empat Nada di bawah pimpinan Jadin Irianto. Ini duet pertama mereka. Mereka bernikah tahun 1972. Waktu tu Titik Sandura baru usia 18 tahun, Muksin 29 tahun, 11 tahun jarak perbezaan tu. Tak apa, orang kata kalau lelaki lebih usia dari wanita, tak apa. Jangan wanita berlebih-lebih. Tapi macam mana pun, kebahagiaan tu bukan terletak pada usia, tetapi kasih sayang dan sifat setia. Baiklah saudara, hari ini kita ada pantun, Batik Canting Pasar Payang, Selindang Sutera Kain Rambu, Rehat Jiwa Kasih Sayang, Redup Bawah Pohon Jambu. Tema pantun kita, tempat istirahat saudara, tempat rehat, tempat bersantai. Dekat mana? Ada tu kata kat kebun, ada tu dalam kereta, rasanya macam rehat aja kan. Ada tu dalam, dekat mana, dekat luar tu, dekat anjung dekat luar tu. Macam-macam lah. Gunakan kreativiti saudara untuk mencipta pantun empat kerat. Hanya menerusi FB Radio Klasik, nanti Azura baca di situ, atau telefon Azura nanti pukul 8 pagi, 0322824505, atau di 0322822484. Tapi bukan sekarang, pukul 8 pagi nanti. Tidak beribur, sekejap lagi Ramlah Ram, Madah dan Karina. Dan ini dia Datuk Hil Amir, Joget Teruna Desa. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: gelap gelita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Boy Syamsuddin dan juga Zaliha Hamid, Antara Dua Jiwa. Lagu tu gubah sikit-sikit oleh Umar Nawab dan liriknya oleh Ari, menerusi filem Juli tahun 1975. Dalam filem tu kan, pelakon Sri Devi baru usia 12 tahun. Dah berlakon dah cerita tu eh. Heroin dia Lakshmi. Dan ini menerusi album EP eh. Ada dua lagu versi Hindi yang telah dimelayukan. Satu lagi lagu Cinta Bahagia. Itulah gandingan MY Syamsuddin dan juga Zaliha Hamid, Antara Dua Jiwa. 6.38 minit pagi. Ini cerita yang sudah tengok video dia dari Threads eh. Seorang pemandu lori ni berhadapan dengan pengalaman seram. Dia terserempak dengan objek putih ketika dalam perjalanan keluar dari sebuah kilang pada tengah malam. Tak bergerak-gerak, duduk je kat situ. Ini dia kata baru lepas siap isi barang. Jadi masih dekat kilang dia tu ya, lepas keluar kilang dan tengah malam keluar. Dan dia adalah yang terakhir lah eh. Kemudian terhenti seketika apabila dia ternampak di tepi jalan ada benda putih. Duduk je kat tepi jalan. Dia kata nasib baik luar, nasib baik tepi jalan bukan dalam lori, dia kata. Meremang lah bulu roma. Macam-macam lah yang netizen tinggalkan ya, pandangan masing-masing. Dan katanya memberanikan diri ya, melihat objek tersebut tanpa hilang, masih berada di situ. Saya tunggu antara 10 hingga 15 minit. Macam tu je, dia tak hilang-hilang juga. Penyudahnya, saya pun jalan lah. Tekan minyak rapat juga waktu tu. Takut ditumpang lori, meremang satu badan. Itulah dia. Dia kata banyak kali dah jumpa macam ni. Tapi sepanjang saya bawa lori, inilah yang paling menonjol dan saya sempat rakam. Itulah ya. Video berkenaan mendapat pelbagai maklum balas, termasuk ada yang berkongsi pengalaman. Ya, bertemu macam-macam lah. Pernah nampak empat beradik. Dan ikut belakang lori. Ini cerita-cerita mistik yang berlaku. Azura bukan apalah ya. Kalau betul-betul mistik tu tak apa, jangan orang yang orang jahat jumpa. Itu janganlah eh. Jadi hati-hati setiap masa, walaupun pemanduan saudara tu tengah malam eh. Dan apapun, berkongsilah dengan Radio Klasik. Kita dengar sekejap lagi lagu daripada persembahan Kalsum, Pertemuan. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Chris Vadim, Pertemuan Pertama. Sebenarnya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena Sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, then baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chelsea Hu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Bun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgott dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Harapan agar semuanya sihat sejahtera dan mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Itulah dia A. Karim Jais and the Lefantones. Bahagia berubah derita. Saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Ini kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian pada 9 September nanti ya, bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Baiklah saudara, 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa? Itu saudara kena beri perhatian. Pukul 8 pagi nanti Azura akan mulakan baca satu persatu pantun-pantun yang dihantarkan melalui FB Radio Klasik ataupun telefon saja Azura. Senang kan? 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Jadi boleh telefon nombor itu sahaja ataupun hantar saja pantun empat karat saudara itu menerusi FB Radio Klasik sahaja. Nanti Azura akan cari satu persatu dekat situ. Kita nak dengar lagu sekejap lagi. Kita ada daripada persembahan Spring, Sejiwa. Kita ada Idol Sister dengan Hanya Sekali. Dan tapi sebelum itu berhibur dulu dengan gandengan ini. Ini orang Singapura, Mahani Muhammad dan juga Jasni. Awas ya, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Aduh, panasnya. Manalah pula pergi kipas-kipas aku ni. Kipas lipas. Rasanya, aku dah letak dalam beg tadi. Aduh, mana ni?
2: Suzana. Nak pinjam kipas saya ke tu? Kebetulan saya ni ada bawa lebih ni. Biasalah kan musim-musim panas ni kan. Satu tak cukup.
1: Itulah, malam tadi Suzana dah cas empat kipas tangan tau. Alik-alik, satu pun tak masuk dalam beg ni. Geramnya.
2: Amboi. Banyak sangat tu Suzana. Oi, saya dah baca juga tau yang potensi fenomena El Nino ni mencapai kategori sangat kuat atau El Nino super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90% tau.
1: Betul tu, Cik Grina. Perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index atau RONI sejak pertengahan tahun ni tau. Serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi.
2: Wah, dahsyatnya awak.
1: Yelah, mestilah.
2: Kan? Situasi ini juga menunjukkan intensiti El Nino ni terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Lama tu.
1: Lamalah cikgu. Suzana ni kan kalau panas sikit-sikit tak apa lagi tau. Ini kalau dah lama-lama nanti habis naik ruam satu muka Suzana ni tau. Dan nak kena pergi jumpa Dr. Asri pula kat klinik.
2: Alah. Lagipun memang Suzana suka pergi klinik pun kan. Nak jumpa doktor.
1: Ni lagipun konfigurasi iklim global terkini menunjukkan fenomena El Nino 2026 hingga 2027 berpotensi menjadi antara paling ekstrim yang pernah direkodkan dan dijangka melepasi atas kurang-kurangnya menyamai impak El Nino sangat kuat pada 1997 hingga 1998 serta 2015 hinggalah 2016.
2: Oh, macam tu Suzana. Sebelum ni, rekod suhu tertinggi dicerap pada episod El Nino di stesen meteorologi Chuping Perlis iaitu 40.1 darjah Celsius dan episod 2015 dan juga 2016 suhu 39.3 darjah Celsius direkodkan di stesen meteorologi Batu Embun Jerantut Pahang pada 10 April 2016.
1: Ini menunjukkan negara kita ni mengalami keadaan cuaca yang lebih panas dan kering daripada kebiasaannya lah.
2: Berdasarkan pola episod terdahulu serta kesan daripada pemanasan global sejak kebelakang ini, peningkatan suhu kali ini pun dijangka lebih ketara tau. Bermula Februari hingga Mei tahun depan.
1: Aduh, tiba-tiba pula Suzana rasa macam nak demam pula ni. Suzana nak kena balik lah ni.
2: Sabar.
1: Nampaknya sampai sini je lah latihan pickleball kita, cikgu.
2: Ay, cepat sangat nak balik ni. Kita baru nak masuk pusingan kedua ni. Jangan, Suzana.
1: Tak nampak ni. Makeup Suzana pun dah cair dah ni. Kipas pula tak ada. Tak apalah, cikgu. Pusingan kedua nanti cikgu sambung main dengan Bella je lah. Ya, bye.
2: Suzana. Suzana, tunggu.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!